0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Melihat kehidupan di balik kematian. Pada tahun 1975, Raymond Moody, seorang dokter, menerbitkan buku berjudul Life After Life, Hidup Sesudah Mati. Buku itu menceritakan pengalaman dari 150 orang yang meninggal atau hampir meninggal, lalu hidup kembali. Moody adalah orang pertama yang menggunakan istilah Near Death Experience, pengalaman hampir mati, dan menceritakan bagaimana pengalaman itu secara permanen mengubah hidup orang yang mengalaminya. Saat di ujung maut, sebagian orang mengalami kilas balik, kembali ke masa kecil mereka. Ada yang melihat Yesus berdiri di antara bayang-bayang. Ada yang melihat sinar-sinar yang terang dan cerah yang mereka yakini sebagai Allah di ujung sebuah lorong yang panjang dan gelap. Tetapi meskipun pengalaman mereka berbeda-beda, hidup mereka diubahkan. Mereka menjadi lebih murah hati, lebih tidak materialistis, dan lebih mengasihi. Sejak Moody menerbitkan bukunya, banyak orang yang ikut berbicara tentang pengalaman hampir mati. Dan jika ada indikator yang bisa dipakai untuk menilai validitas mereka yang mengaku telah mengalaminya, kemungkinan besar adalah bahwa mereka yang paling vokal adalah yang paling tidak kredibel. Sedangkan mereka yang paling enggan membicarakannya mungkin adalah yang paling kredibel. Para peneliti mengatakan bahwa kekurangan oksigen atau pelepasan enzim di otak dapat memicu kilasan cahaya atau pengalaman seperti yang digambarkan tadi. Tapi orang-orang yang telah berhadapan dengan maut tidak pernah bisa diyakinkan bahwa hal yang mereka lihat atau alami adalah hasil dari kekurangan oksigen. Orang-orang yang dekat dengan mereka, dokter, perawat, dan kerabat keluarga juga yakin bahwa pengalaman itu nyata. Diane Combe, seorang ahli onkologi anak di Yale, menyebut dirinya sebagai ateis. Sampai ia mulai merawat anak-anak yang sakit leukemia dan kanker. Ketika ia mendengar anak-anak yang akan meninggal bercerita tentang nyanyian malaikat-malaikat dan melihat Yesus, ia mengubah pendiriannya. Pandangan saya akan hal-hal spiritual menjadi berubah. Sebut saja itu pertobatan, katanya. Sambil menambahkan, saya jadi diyakinkan bahwa kejadian-kejadian itu adalah pengalaman spiritual yang benar-benar terjadi. Waktu Paulus menulis surat kepada orang-orang Filipi, ia menggambarkan kematian dan memasuki surga sebagai meninggalkan dunia dan diam bersama-sama dengan Kristus. Apakah Paulus sendiri pernah merasakan pengalaman hampir mati? Apakah ia menjelaskan sesuatu yang nyatanya ia alami sendiri? Mungkin benar. Kita tahu bahwa Paulus beberapa kali dianiaya hingga hampir mati. Dalam suratnya yang kedua kepada orang-orang Korintus, Paulus mencurahkan isi hatinya secara terang-terangan dan personal. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus pasal 12 ayat 3 dan 4. Apakah Paulus menceritakan dirinya sendiri? Bisa jadi. Tapi satu hal yang pasti, ia kehilangan kesempatan besar untuk tampil. Artinya, memukau orang banyak dengan menceritakan pengalaman hampir mati tadi. Saya sendiri yakin bahwa mereka yang berhadapan dengan maut melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kita yang berada di sisi yang lain. Ibu saya adalah salah satunya. 3 hari sebelum kematiannya, ia bercerita bahwa ia melihat Yesus berdiri di antara bayang-bayang dan berkata, "Belum saatnya, Ruby." Namun 3 hari kemudian, saat matanya terfokus dengan jelas, saya bertanya, "Ibu, apa yang kau lihat?" Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Tapi saya yakin ia melihat apa yang tidak bisa saya lihat. Namun yang saya harap bisa saya lihat suatu saat nanti. Bagi mereka yang beruntung telah melihat ke seberang, hidup mereka tidak sama lagi. Umumnya mereka tidak lagi mencari ketenaran, namun mereka yakin akan realitas yang telah mereka lihat. Anda boleh yakin. yakin akan hal itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Bersyukurlah dari Mighty Music, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7 lebih 16 menit, sahabat Petra. Dan sekarang sudah hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026. Lagu Bersyukurlah, sahabat Petra, itu mencerminkan bagaimana seorang mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat, dan juga pengakuan juga bagaimana Tuhan memelihara kehidupan dia. Nah, sahabat Petra, dalam kehidupan kita juga bersyukur itu menjadi sesuatu yang menunjukkan bagaimana sebenarnya pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Semakin banyak kita bisa mengalami dan merasakan Tuhan hadir, tentu akan banyak sekali ucapan syukur yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya pada hal yang besar saja, sahabat Petra, tapi juga hal-hal sederhana dan kecil seringkali luput dari perhatian kita dan luput dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Seringkali ketika kita kehilangan hal sederhana itu, kita baru sadar bahwa itu begitu berharga dan layak untuk disyukuri setiap hari. Hal besar yang seringkali kurang disyukuri adalah kesehatan, sahabat Petra. Seringkali ketika kita sehat, merasa sehat, kemudian cara kita menjaga kehidupan kita juga berbeda ketika kita sakit. Nah, cara kita makan, cara kita beristirahat, cara kita melakukan sesuatu, tentu perlu kita hitung juga, sahabat Petra, bagaimana nilai sehatnya untuk kita. Karena tubuh kita ini juga adalah pemberian Tuhan yang layak untuk kita jaga. Dan tentu saja, sahabat Petra, kesehatan menjadi satu yang penting dan utama ketika kita menjalani kehidupan. Semoga hari ini, sahabat Petra, kita terus diberikan kesehatan untuk menjalani hari ini, khususnya di pagi hari ini. Sahabat Petra, kami berharap juga semuanya lancar hari ini, khususnya di pagi hari ketika kita mengawali segala sesuatunya. Kami berharap sahabat Petra juga bisa menyiapkan diri dengan baik. Ya, syukur kalau hari ini kita bisa sarapan dulu misalnya untuk menyiapkan hari kita, atau paling tidak ada angkat-angkat yang masuk dalam tubuh kita untuk memulai mekanisme tubuh kita untuk siap menghadapi aktivitas padat kita hari ini. Semoga sahabat Petra disiapkan hari ini dengan baik dan menyiapkan diri dengan baik tentu saja untuk segala aktivitas yang banyak hari ini. Dan semoga sahabat Petra selalu sehat, selalu bisa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang diberikan kepada kita, sahabat Petra.

0: dengan rumah studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Two dag kajasindo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM.
5: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
6: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tidur Nyenyak. Sahabat Petra, seorang wanita mengeluh kepada seorang psikiater. Dia berkata, "Hampir setiap malam aku tidak bisa tidur. Saat rebahan di atas tempat tidur, entah mengapa aku selalu merasa ada orang di bawah ranjangku. Begitu pula sebaliknya, saat melihat ke bawah ranjang, aku selalu merasa ada orang sedang memperhatikanku dari atas ranjang. Karena aku harus bolak-balik naik turun ranjang, maka aku benar-benar merasa tersiksa." Setelah mendengarnya, psikiater segera menulis secarik resep yang dianggapnya paling cocok. Dia menulis, "Gergajilah keempat kaki ranjang itu." Sahabat Petra, tidur merupakan istirahat bagi tubuh kita. Kekurangan tidur berdampak buruk terhadap kesehatan. Banyak orang mencoba agar bisa cepat tidur dengan menonton TV, mendengarkan radio, bermain handphone, dan sebagainya. Namun sayangnya ini bukan cara yang menimbulkan keadaan rileks. Kondisi sulit tidur bukan hanya dialami oleh orang biasa saja. Dalam kitab Esther pasal yang ke-6 ayat pertama di sana tertulis, "Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja." Nah, kisah dalam Esther 6 ayat 1 ini menjelaskan bahwa seorang raja pun bisa mengalaminya. Suatu malam, Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Sebab itu, dia minta diambilkan buku catatan sejarah kerajaan dan menyuruh orang membacakannya. Di dalamnya didapati catatan bahwa Mordekai pernah melaporkan usaha pembunuhan terhadap raja. Raja bertanya, "Penghormatan dan balas jasa apa yang telah diberikan kepada Mordekai itu?" Pelayan-pelayannya menjawab, "Dia tidak mendapat apa-apa." Kemudian Raja Ahasiweros memerintahkan agar kepada Mordekai diberikan penghormatan besar. Kepadanya dikenakan pakaian kebesaran dan diarak dengan kuda serta dielulukan dengan pujian. Siapa sangka, dari sulit tidur itulah Tuhan menyatakan kehendaknya pada Ahasiweros agar meninggikan Mordekai. Sahabat Petra, jika malam kita sulit tidur, daripada menghabiskan waktu untuk nonton TV atau memandangi layar ponsel, lebih baik berdoa dan membaca firman Tuhan. Siapa tahu, itu waktu Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada kita. Pakai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, damai sejahtera akan kita rasakan saat bersekutu dan mengarahkan hati kepadanya. Apalagi dalam Mazmur 4 ayat 9 juga berkata bahwa bersekutu dengan Tuhan membuat kita bisa membaringkan diri dan tidur dengan tentram. Jika sahabat Petra sulit tidur, pakai waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Mbun Pagi Sahabat Petra, kita sudah ada di pukul 7:44. Kami terus mau menemani Anda sampai nanti pukul 8. Dan semoga sajian-sajian kami sejauh ini juga bisa memberikan kekuatan baru untuk Anda, menemani aktivitas Anda pagi hari ini, dan menambah semangat Anda, inspirasi Anda untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala kesibukan Anda, baik di rumah maupun di tempat aktivitas Anda di luar rumah. Nah, sahabat Petra, ada satu kabar gembira untuk kita semuanya. Mana Kampus memberikan promo belanja luar biasa murah untuk kita semuanya. Besok di periode 14 Agustus 2026, di hari Jumat, sahabat Petra, item-item barang sudah disiapkan untuk Anda yang akan berbelanja, mengisi kebutuhan rumah tangga Anda. Beberapa item juga sudah akan dijual dengan lebih murah dari biasanya, sahabat Petra. Ada minyak goreng, ada makeup sedap ya. Lalu juga ada sambal pedas Indofood ya. Lalu ada sanya tepung terigu, ada juga teh tongji ya. Lalu ada soklin soft tergen ya. Lalu juga ada Shinsui body wash, lalu ada juga Sunlight sabun cuci piring, ada juga Ciptaden. Nah, sahabat Petra, Anda bisa berbelanja besok hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 di promo belanja luar biasa murah dari Mana Kampus. Anda bisa datang ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda. Dan jangan lupa juga, sahabat Petra, Mana Kampus ada satu gerai baru atau toko baru di Condong Catur, sahabat Petra. Sahabat Petra bisa menikmati belanja dengan nyaman dengan harga yang luar biasa murah di Mana Kampus tentu saja. Semoga ini menjadi kabar baik untuk kita semuanya. Dan sahabat Petra, kami juga ingin menginfokan bagi Anda penikmat Radio Petra, pendengar Radio Petra, sahabat Petra semuanya yang menggunakan aplikasi streaming. Aplikasi streaming dapat Anda download melalui Play Store yang ada di HP Android Anda, atau jika Anda sudah memiliki aplikasi untuk radio streaming kami, Anda bisa mulai update, sahabat Petra, karena aplikasi kami sudah diperbarui dan Anda bisa update melalui Play Store juga. Semoga Anda tetap bisa menikmati kebersamaan kita melalui Radio Petra. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan. Namun bagi kita ada satu lagu dari United to Excel, Bukan Terbang.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit dari luar ruang dengar sahabat Petra semuanya. Semoga semua sajian kami memberkati Anda, dan kami juga berdoa sepanjang hari ini Anda tetap semangat dan sehat dalam anugerah Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Agar pendidikan dan kehidupan anak kelak selalu terjamin, rencanakan dahulu keuangan dari jauh-jauh hari. Salah satunya melalui investasi pendidikan. Ketahui dahulu perkiraan dana yang dibutuhkan sebelum menentukan pilihan Anda. Ketika anak pertama lahir, suami istri dapat memutuskan menyisihkan penghasilan mereka untuk dana pendidikan. Mengingat biaya pendidikan sekarang terus meningkat. Manakah yang terbaik? Dan manakah yang cocok dengan rencana pendidikan anak saat ini? Tentunya begitu banyak pilihan. Antara lain asuransi, tabungan pendidikan, deposito, atau lain-lain. Anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi harus benar-benar berhitung berapa kebutuhannya di masa depan dengan memilih apakah produk ini sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Untuk itu, sebaiknya bagi orang tua menyiapkan dana pendidikan sejak dini akan menjamin masa depan putra-putri Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Kadang-kadang aku tertawa, kadang-kadang aku sedih. Kalau aku ingat kamu satu-satunya wanita di hatiku.

0: Maafkan saya, Suwondo.
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Kakek berusia 10 tahun.

0: dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang. Tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?"
1: "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu."
0: "Loh, memangnya berapa umur kakek?"
1: "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun."
0: "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan."
1: "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi, 60 tahun yang telah dilewati, jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini."
0: Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?"
1: Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satu pun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?"
0: Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemeni waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hocai tangsia, hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya, rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi, sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian. Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho cai tang xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru. Saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini sekaligus menikmatinya. Saya pamit guru.

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hou Cai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Betes Dayakum. Stikes Betes Dayakum, peduli penuh kasih.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman Sang Bangsawan.

Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan

0: sambil berteriak. Diambilnya alat pemukul. Dasar anak nakal. Yang kamu corot-corot itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar. Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. Ampun ayah, ampun, sakit ya. Teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit. Panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa. Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf. Membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun? Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit Pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya, kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. This is where your dreams and our

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah pertikan. Nah, tanah pertikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini

0: Marwah Stu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdam.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
3: Mana kampus? Hematnya,
1: hematnya juara.
3: Mana kampus?
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Extra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: 9 pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Karena rumah studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pang.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, dalam Alkitab bahasa Greka atau Yunani, dibaharui ditulis yang kata ananeomai. Dan kata Alkitab ini tidak boleh dipakai untuk kata sehari-hari. Jadi ananeomai tidak boleh dipakai untuk umpamanya, oh aku membaharui rambutku, potongannya dari sini ke sana dan lain sebagainya. Oh aku membaharui rumahku. Gak boleh pakai ananeomai, tidak boleh. Karena ini berkenaan tentang jiwa orang, pikirannya, rohnya, saudara, di hadapan Tuhan. Jadi ini kata yang sakral, kata yang kudus, gak boleh dipakai sembarangan. Kalau hal yang luar biasa di mata Tuhan, saya gak punya, saudara gak punya, kita orang miskin, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, selain menjaga mulut, kita harus juga mempunyai kekayaan. Katakan kekayaan secara rohani, supaya Tuhan melihat dan percaya kepada saya. Saudara, saya ambil satu contoh. Saudara mau mengajak teman saudara atau family saudara kerjasama, berkongsi, saudara. Tetapi saudara tidak mempunyai apa-apa. Orang yang saudara ajak kongsi, mikir dong, kamu mau menang sendiri, kamu mau enak sendiri, kamu egois, enggak deh sama kamu, saudara. Tapi kalau saudara itu menunjukkan, atau tidak usah menunjukkan, tapi orang pada tahu bahwa saudara mempunyai sejumlah harta, baik di bank ataupun dalam properti, tanah, rumah, dan lain sebagainya, saudara, saudara mengajak berkongsi, wah percaya aja, oke Pak Roy, aku mau kongsi sama kamu, saudara, karena dia tahu saya punya harta, saudara punya harta. Kalau saya tidak punya harta rohani di hadapan Tuhan, mana Tuhan mau percayai saya? Bisa disikat semua berkat dari Tuhan untuk saya pakai menurut hawa nafsu saya. Betul atau tidak? Itu sebab seorang yang mau dipercayai banyak, dia harus bisa dipercaya. Dan dia harus bisa menunjukkan, Tuhan, hamba mempunyai sesuatu prestasi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat, memang benar. Semua tercatat anakku, di dalam kerajaanku semua tercatat. Ya, don't worry and no worry. Semua apa yang kau kerjakan bagi jiwa-jiwa, semua tercatat di sorga. Ada juga anak Tuhan yang jahat, walaupun mukanya manis, tapi hatinya jahat. Justru dia membantai dan dia membunuh jiwa-jiwa untuk tidak datang kepada Tuhan. Umpama si A, si B, sekeluarga setia kepada Tuhan. Tetapi karena saya salah satu teman segereja, saya itu hatinya jahat, saya membuat dia mencelat keluar dari gereja. Dicatat sama Tuhan. Tak kasih tahu, dicatat sama Tuhan. Itu bukan pekerjaan enteng, menghilangkan nyawa orang dari satu gereja. Saudara, itu namanya membunuh jiwa dia. Itu sebab kenapa kita harus menjaga mulut, supaya kita bisa mengawetkan orang-orang ini sampai dia meninggal, masuk dalam sorga atas nama saudara yang telah memenangkan dia. Saudara, seorang ananeomai, dia terlibat di dalam suasana sorga. Karena kosakata ini adalah kosakata sorga, yaitu pembaharuan roh dan pikiran kita. Saya sudah jelaskan berapa puluh kali pentingnya pikiran dan roh kita dibaharui. Sekarang saya akan masuk bersama dengan Anda, apa hasil orang menerima ananeomai dalam hidupnya. Lihat, hari ini saudara berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan, hamba berjanji untuk hamba melakukan ananeomai. Besok Tuhan akan mencurahkan anugerah yang tidak tanggung dalam hidup saudara. Dan saya yakin besok perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup saudara. I must make clear before you all, and I must describe so clearly, that anyone that using, who using his or her mouth for some bad speaking, making issues and gossiping and any other kind like that has to be prepared for God's judgment and punishment. Therefore, we have asked the Lord, God, cleanse my mouth. Sucikan mulutku, Tuhan. Because I know that you are hearing all my words. Karena engkau selalu mendengar perkataanku ini, Tuhan. Gak ada yang tersembunyi, gak ada yang ditutupin. Dia melihat, dia mendengar. Sedang. Itu sebab dalam 1 Korintus disebutkan fasa yang kedua, bagaimana rahasia mujizat, nanti saya sampaikan. Bahwa Tuhan itu berikan kepada kita apa yang mata belum lihat. Kenapa? Karena dia punya mata ngelihat. Apa yang telinga belum dengar. Mata yang tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar. Karena mata dia selalu melihat, telinga dia selalu dengar. Sudah. Itu sebab anak-anak Tuhan, untuk menerima mujizat itu mudah sekali. Semua katakan, asal saya menjaga mulut dalam nama Yesus. Amin. Dan dari pengalaman saya mendidik jemaat, jemaat dan keluarga yang nurut sama didikan saya ini, apa yang saya sampaikan dari firman, dia nurut, cepat diberkati, cepat diangkat. Gak lama-lama air matanya gak banyak banget. Ya, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Saben hari Tuhan mendesain dan Tuhan merancangkan apa yang aku mau beri kepada dia. Saudara, benar. Itu sebab dari perjalanan jemaat menjadi jemaat yang diberkati dan dipercaya oleh Tuhan, saya bisa menyimpulkan hanya mereka yang menjaga mulutnya dengan baik, Tuhan cepat membaharui roh dan pikirannya. Kalau Tuhan cepat membaharui roh dan pikirannya, Tuhan cepat mengangkat dan memuliakan dia. Yang kepingin, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, slide ini sudah beberapa kali saya tayangkan dan saya ingin mengulanginya, karena dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai dengan detik ini sangat penting. Amin. Maka itu saya tuliskan di sini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4:23, ananeomai. Saudara, ya, kalimat supaya kamu dibaharui itu ada makna yang istimewa. Dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris oleh J.B. Rotherham dituliskan, and were to be getting young again in the spirit of your mind. Saudara, disebutkan dan menjadi muda kembali. Muda kembali. Ya, bukan seluruhnya totally our physical, our mind, our spirit. Tetapi kata getting young again in the spirit of your mind, ini menunjukkan bahwa ada perubahan di dalam saya. Tubuh saya makin tua, terjadi proses degradasi, saudara. Dan saya bisa dihinggapi oleh penyakit-penyakit tua. Semua orang mengalaminya ketika dia berusia tua. Tetapi di dalam ketuaan, bungkus ini, fisik ini, body yang tua ini, yang merosot ini, ada yang menjadi muda. Katakan, di dalam body yang merosot, daging dan tubuh yang merosot, ada yang dibaharui. Getting young again, menjadi muda kembali. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12:10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Narwas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang gak? Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra FM.

0: Calendar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima.
4: Kita prima.
5: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra, senang banget hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima, acara harian ya, mudah-mudahan tidak bosen gitu, bahkan harapannya terus, walaupun hanya satu jam, tetap bisa ditunggu. Kadang menjadi sebuah acara yang paling tidak mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu, juga mendengarkan juga informasi-informasi yang ringan tapi membuka sesuatu yang baru gitu ya, mungkin berita yang menarik atau informasi yang menarik gitu. Sampai jam 2 nanti seperti disampaikan ya, kita hanya 1 jam saja. Dan sebagai awal tadi, aku ingin dari Indra Lesmana. Nah, lagu yang kedua, ada tiga orang pemain, penyanyi senior. Ada Faris, Mas Musciono, juga Uta Likumahua. Sebuah judul, Kekagumanku. Sebuah lagu tahun 1991, Sahabat Petra. Kekagumanku, ketika kita melihat sesuatu dan kita merasa tertarik, ya, sehingga kagum gitu. Tapi ada sisi lain Sahabat Petra, kagum karena bukan kagum ya, tadi empati, tapi apakah sebuah kekaguman juga ada yang salah, sebuah empati juga ada yang salah ya. Beberapa hari ini muncul istilah romantisme gitu. Sesuatu yang romantis biasanya sesuatu yang diharapkan semua orang, saya yakin Sahabat Petra, karena sesuatu yang menarik gitu. Tapi jadi masalah ketika ada istilah meromantisasi kriminal ya. Dan kayaknya kita semuanya harus sadar diri bahwa kita sebagai orang-orang yang karena mungkin baik sehingga terlalu kadang-kadang terlalu cepat untuk kagum, bersimpati gitu. Nah, dalam kasus istilah meromantisasi kriminal ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Nanti ada kasus yang kenapa sehingga muncul istilah romantisasi atau meromantisasi kriminal ya, gara-gara kagum. Yang mau request silakan ke 0856 0202 4567.

Sebuah lagu tadi 1991, sahabat kita sudah cukup lama berarti ya, 25 tahun ke atas. Tapi oke, tujuannya memang untuk kembali kita flashback sebentar dalam 1 jam dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu. Tentu saja lagu-lagu yang banyak di tahun 90-an, juga 2000-an awal gitu, yang ada di sekitar kita. Tapi coba kita pilih, kita seleksi. Bahkan ada yang 80-an masuk juga di Gita Prima. Tapi tentu saja tetap kita pilih yang pas, yang mungkin jarang sahabat better dengarkan di mana saja gitu, atau mungkin gaya yang lain, lagu-lagu yang lain yang bisa dinikmati di Gita Prima 105,7 Better FM Jogja. Untuk yang mau request diingatkan lagi silakan ya, masih ada banyak waktu. Sudah ada playlist di sini, sudah ditata sedemikian rupa hingga nanti jam 2. Tapi kalau sahabat better masih request, mau request boleh ke 0856 02024567. Nanti menjadi pilihan sahabat better, menjadi utama yang akan kita dengarkan bareng-bareng. Dan tadi sudah dimulai sebuah prolog yang untuk sahabat better semuanya tadi mendengarkan dari awal. Dan tentu saja biasa kita di Gita Prima akan menyampaikan sebuah informasi dari informasi-informasi yang lagi viral atau pernah viral tapi belum kita bahas, dan diharapkan bisa menjadi mendapatkan sebuah makna dari sebuah peristiwa itu buat kita semuanya sahabat Petra. Paling tidak mengingatkan bahwa ada kalanya kita harus, mungkin harus mengerem gitu untuk sesuatu karena sebuah kejadian, atau mungkin justru harus kita mengagumi dan meniru sebuah informasi yang lagi viral atau sesuatu yang menarik yang kita baca di media sosial maupun melalui media-media lain yang ada di sekitar kita saat ini. Banyak banget gitu. Baik, yang sudah WA terima kasih, katanya minta lagunya siapa tadi? Ismi Ajis. Tadi sebenarnya Indra Lesmana sudah nyanyi, tapi tidak apa-apa karena duet ya dengan Ismi Ajis. Kasih gitu. Mbak Chandra terima kasih gitu, di Jakal. Salam buat teman-teman semuanya katanya. Sudah saya siapkan, nanti bisa didengarkan gitu. Yang mau request lagi boleh sekali lagi di 0856 02024567. Sahabat Petra, yang kita bahas, yang kita akan sharingkan ke sahabat Petra semuanya, kita informasikan ke sahabat Petra semuanya, ada sebuah kejadian kriminal ya sahabat Petra, bukan hanya satu, sebenarnya beberapa kali gitu ya. Salah satu contohnya terjadi di Pulau Bali sana, di Bali gitu, yang viral dan sisi lain menimbulkan atau empati yang tinggi gitu ya, karena di situ pelakunya justru akhirnya jadi korban, kemudian melibatkan keluarganya yang anak kecil muncul, istrinya muncul gitu. Yang menarik adalah sahabat Peter, yang kita bahas ini adalah ada sebuah cerita tadi kriminal yang terjadi di Pulau Bali ya, salah satu contoh saja gitu. Sebelumnya juga ada peristiwa-peristiwa di mana melibatkan orang tua yang akhirnya berakibat karena menjadi korban ya. Dia melakukan sebuah kriminal gitu, katakanlah pencurian, tapi ketangkep, kemudian dia bapak-bapak ini korban, kemudian meninggal. Di balik cerita itu ternyata dia adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai anak. Nah, disitulah tanda petik masalahnya muncul. Banyak dari netizen, dari kita semuanya yang merasa kasihan, misalnya hanya mencuri ayam tiba-tiba dikeroyok dan meninggal, sehingga menimbulkan simpati, empati yang sangat tinggi, sehingga ada pengumpulan dana gitu. Di situ muncul ketika justru korban ya, yang mempunyai barang yang dicuri justru terabaikan ya. Nah, itu yang menjadi refleksi kita semuanya, kapan kita harus menyampaikan rasa simpati, rasa keperpihakan gitu. Jadi bukan semata-mata karena rasa kasihan ya,
Tapi sebenarnya kita diingatkan untuk selalu objektif. Kalau memang salah, ya salah gitu. Karena kalau kita kembali ada sebuah hukum yang ada, ya kembalikan ke hukum gitu. Jadi polemik ini muncul ketika seseorang melakukan kejahatan dan yang melakukan kejahatan meninggal, kemudian muncul di situ, diekspos, dimunculkan keluarga di belakangnya yang ternyata hanya untuk misalnya membelikan apa untuk anaknya gitu. Di sisi lain kasihan memang, tapi di sisi lain kita jadi lupa bahwa ketika melakukan kejahatan ternyata seseorang itu membawa senjata tajam ya, yang bagaimana kalau itu terjadi sehingga melukai walah yang mempunyai ayam gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi apa, pisau bermata dua. Ya, saya baca ini ada sebuah artikel yang menarik, judulnya pisau bermata dua, kasus pencuri ayam di Bali, terbunuh atau pembunuh gitu sahabat Petra. Ya, di foto itu terlihat bahwa memang ketika sebuah foto itu menggambarkan sebuah kejadian di mana rasa timbul, rasa empati, rasa kasihan. Nah, itu salah satu kelemahan kita adalah munculnya sebuah rasa kasihan. Apakah itu jelek? Tentu saja tidak, sahabat Petra. Tapi ketika kasihan itu justru mengabaikan kebenarannya, itu yang harus kita evaluasi. Di tangkapan gambar foto ini, sahabat Petra, terlihat memang seorang anak dari terduga pelaku pencurian ayam menangis gitu melihat jasa ayahnya. Siapa yang tidak terenyuh, sahabat Petra? Siapa yang tidak simpati, tidak rasa kasihan ketika melihat foto ini gitu? Itu bagian dari yang lain, sahabat Petra. Jadi di artikel ini, di berita ini, sahabat Petra, seseorang yang melakukan pencurian yang berinisial KD ya, meninggal setelah dikeroyok warga ya, intinya gitu. Kemudian di situ banyak digambarkan sebagai tragedi seorang ayah yang kehilangan nyawa hanya karena diduga mencuri dua ayam. Namun hasil penyelidikan polisi, sahabat Petra, dan keterangan warga menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak sesederhana pencurian biasa atau pencurian unggas dalam hal ini. Yang bernilai murah gitu katakan. Ada senjata tajam ternyata di sana, sahabat Petra. Kemudian ancaman yang membuat pemilik ayam turut berada dalam bahaya. Dan polisi menyatakan KD ditemukan membawa dua ekor ayam yang diduga dicuri saat diamankan warga. Ia juga membawa pisau, ketapel, dan sejumlah batu kecil yang diduga digunakan dalam aksinya. Sepeda motor yang dikendarainya diketahui merupakan juga hasil pencurian di sebuah kabupaten di Bali gitu pada tahun 2019 gitu. Dan keluarga pemilik ayam menyebut KD sempat mengancam menggunakan senjata tajam setelah aksinya dipergoki. Dia berkata begini, sahabat baca, ipar saya juga memergoki lalu diancam pakai sajam yang dia bawa, kata si salah satu keluarga korban yang mempunyai ayam gitu. Dan kemudian keterangan tersebut masih harus diuji dalam penyelidikan dan belum menjadi fakta yang diputuskan dalam melalui pengadilan. Itu sahabat Petra, saya tidak akan baca banyak, tapi intinya itu bahwa ketika sebuah kriminal ya, dalam kasus ini contohnya adalah pencurian ayam, kemudian sang pencuri ketahuan, kemudian meninggal dunia, kemudian muncul skenario ya, angle yang lain, muncul lain, keluarganya diangkat di permukaan, kemudian ada foto anak menangisi jasad anaknya, sehingga terjadi sebuah berita yang campur aduk antara peristiwa utamanya sendiri dengan efek dari sebuah peristiwa itu yang menimbulkan empati sehingga muncul tanda petik donatur ya untuk membantu gitu. Dan masalahnya sekali lagi sahabat Petra, ternyata kalau kita melihat prosesnya itu berarti ada sebuah kejadian yang sebenarnya dilupakan, kasus utamanya antara yang mempunyai ayam juga yang terancam sebenarnya kalau benar-benar si pelaku kriminal ini
membawa sajam. Apa yang terjadi ketika yang jadi korban yang pemilik ayam gitu, sahabat Petra? Dan ditelusuri juga tadi sempat saya baca, ternyata ayamnya juga bukan ayam murahan gitu. Ayam petarung yang harganya bukan apa, tidak murah gitu. Ya. Di sini sahabat Petra kita menjadi tahu bahwa muncul di antara kita, di antara masyarakat, di antara ya kita gitu, yang selalu bereaksi dan akhirnya muncul kata-kata di media sosial meromantisasi pelaku kriminal. Itu gitu. Jadi bahkan ada yang menulis di sini, stop meromantisasi pelaku kriminal gitu. Apa itu sebenarnya sahabat Petra yang namanya apa ya istilahnya meromantisasi kriminal ya. Jadi kalau saya lihat dari sumbernya di sini, kalau istilahnya meromantisasi kriminal itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia sikap mengagungkan, ya sikap mengagungkan, kemudian memuji atau memuja atau membuat pelaku kejahatan seolah-olah terlihat menarik, keren dan heroik gitu. Nah, tindakan ini sering mengabaikan penderitaan korban serta beratnya hukum dari perbuatan jahat yang dilakukan. Jadi keluar dalam bentuk contoh romantisasi yaitu tadi mengasihi pelaku kriminal secara berlebihan atau menormalisasi tindakan melanggar hukum karena alasan iba pada keluarganya tanpa melihat dampak buruk perbuatannya. Ya, menggambarkan seolah-olah ya dia yang lebih benar gitu. Kemudian ada juga munculnya rasa suka, simpati gitu. Jadi dari akibat itu muncul dampak buruk mengaburkan batas antara perbuatan benar dan salah di masyarakat sahabat Petra, melukai perasaan korban dan keluarga korban kejahatan. Jadi memicu empati yang salah sasaran sehingga penjahat merasa dibenarkan atau didukung. Ini banget sahabat Petra sering terjadi di beberapa waktu ini, sehingga muncul empati kepada justru sama kepada pelaku kejahatan, bukan ke korban malahan ya. Jadi ada istilah itu tadi ya, buat kita semuanya sahabat Petra untuk diingatkan. Jadi benar juga ya, di situ ada tulisan stop meromantisasi kriminal. Yang benar jadi kelihatan tidak benar, yang benar yang salah malah kelihatan jadi seolah-olah menjadi hero, menjadi pahlawan. Itu yang harus dievaluasi buat kita semuanya.

Sahabat Bitra, sekarang jam 1 lebih 37 menit. Menarik kalau kita bicara tentang rasa, ya. Apalagi sehingga tahu apakah memang kita ini yang di Indonesia pada umumnya memang diciptakan mempunyai rasa yang sangat sensitif, dalam arti gampang ternyuh gitu. Sehingga muncul sekarang istilah yang benar-benar namanya, kalau romantis itu sesuatu yang positif biasanya. Romantis hubungan di keluarga, romantis antara kekasih, romantis antas, intinya hubungan yang positif gitu. Ketika muncul sebuah peristiwa sehingga dianggap tidak pas gitu, maka muncul istilah meromantisasi kriminal dalam kasus pencurian. Kasus pencurian ayam yang beberapa waktu yang lalu terjadi di Bali gitu. Dan bukan hanya di Bali, kayaknya ada beberapa waktu yang lalu kita begitu antusias untuk membantu para pelaku tanda petik ya, yang diembel-embelin mengangkat keluarganya, putrinya, apalagi yang lagi nangis melihat jasadnya, kita gampang ternyuh gitu. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini baik atau jelek, tapi sahabat Petra, kita di refresh lagi, diingatkan kembali untuk tetap membuat sebuah keputusan, membuat sebuah apa ya namanya rasa itu agar lebih objektif gitu. Karena jangan lupa, selain empati juga ketika dilihat apa benar-benar yang terjadi secara objektif ya, apakah kita sudah imbang gitu, apakah sudah objektif benar-benar. Juga kita jangan lupa bahwa setiap kegiatan, setiap peristiwa, setiap langkah kita memang itu mengandung sebuah risiko. Termasuk kalau orang tuanya melakukan sesuatu kejahatan atau melakukan segala hal-hal yang berakibat kepada keluarganya, ya pasti ada risiko kepada anak-anaknya ya. Jangan dibalik, justru yang sebenarnya bisa jadi korban malah tidak mendapatkan sebuah perhatian, justru yang diangkat orang yang melakukan kejahatan. Memang sebuah peristiwa yang menarik yang terjadi di antara kita, sahabat Petra. Lebih baik untuk sementara kita dengarkan dulu Kos Plus Pagi yang Indah.

0: 105,7 Petra FM.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Love and Inspiration. Petra 105.

yang menggambarkan sebuah elemen yang berbeda gitu. Kemudian sebuah pertanyaan lagu dari Peter Pan ya, 2008 lah tahunnya, sudah lama juga masuk di Gita Prima, ada apa denganmu gitu. Pertanyaan yang sebenarnya kita bisa kembalikan, kita kembalikan ke kita semuanya, ada apa dengan kita gitu, dalam hal atau dalam segala hal, termasuk dalam tema atau pilihan topik yang kita bahas hari ini, tentang istilah meromantisasi. Kadang-kadang sebuah kata yang sebenarnya itu berarti positif ya sahabat Petra, tapi bisa aja dibuat menjadi sedikit negatif karena sebuah peristiwa dan tambahan sebuah awalan. Saya nggak tahu secara ejaan yang benar ataukah itu dibenarkan atau tidak, tapi paling tidak ini muncul di beberapa media sosial beberapa waktu yang lalu. Saya baca juga di tweet ya, yang apa namanya, berkomentar tentang masalah meromantisasi ini ya, dari yang bernama Kirana Larasati. Sahabat Petra mungkin tahu, ini salah satu artis ya kalau nggak salah gitu. Lewat pengalaman hidup, Kirana Larasati mengajarkan untuk tidak meromantisasi gitu sahabat Petra ya. Sekali lagi, lewat pengalaman hidupnya, Kirana Larasati mengajarkan untuk tidak meromantisasi para maling katanya. Semua pilihan hidup punya risikonya katanya. Ya, ya, dia juga mengikuti berita ini sahabat Petra, dan sekali lagi yang kita sampaikan ini adalah sebuah cerita dan real, dan ini terjadi di antara kita di tengah-tengah masyarakat yang kalau kita menilai bahwa kita cepat sekali untuk mengambil sebuah action apa tindakan, untuk entah itu berkomentar, entah itu berempati gitu. Ada peristiwa yang lalu ketika ada sebuah bapak-bapak yang dibantu karena sebuah peristiwa juga gitu, sehingga karena menimbulkan simpati kemudian empati, ada donatur juga banyak gitu. Tapi begitu begitu apa ya, kalau nggak salah luka mata atau apa gitu kan kejadian itu, tapi mirip-mirip kejadiannya ya, karena rasa menimbulkan rasa empati karena luka sakit, kemudian ada yang berkreasi atau menginisiasi adanya donatur, kemudian terkumpul. Tapi begitu penggunaannya disalah, dianggap tidak pas oleh para netizen gitu ya, yang tadinya mungkin untuk berobat gitu, tapi dipakai untuk yang konsumtif gitu, akhirnya juga menjadi masalah lain gitu. Memang kadang-kadang sebuah tindakan yang kita lakukan sahabat Petra memang tidak, ada kalanya tidak sesuai dengan harapan kita, dan itu menjadi bagian dari daripada risiko ya. Kalau risiko itu sebenarnya adalah memang perbuatan, setiap perbuatan atau akibat ya, buah atau konsekuensi kurang menyenangkan, merugikan maupun membahayakan yang timbul akibat suatu tindakan atau keputusan yang kita ambil. Jadi ada risiko gitu. Semuanya ada risiko sahabat Petra. Kalau kita sudah merasa simpati akhirnya kecewa, ya itu bagian daripada risiko. Termasuk ketika ada orang-orang yang melakukan sesuatu, dan itu sebenarnya mungkin dikatakanlah dalam kasus ini kriminal. Ya sudah, kriminal gitu. Ada risikonya, dan walaupun itu berakibat ke keluarganya yang kadang-kadang di situ ada anak kecil, kemudian menangis di depan jasad orang tuanya. Ya kita mungkin diajarkan untuk tetap memilah mana yang itu sebuah harus kita perhatikan, atau memang ya ada titik tertentu, ya itulah sebuah risiko. Yang jelas sahabat Petra, tetap jangan untuk melupakan yang namanya romantis. Kita bikin romantis nanti ya semuanya. Kalau tidak romantis berarti itu sesuatu yang, atau dipaksakan berarti yang tidak pas. Jangan membuat gantung, menggantung semuanya sahabat Petra. Ada kalanya kita harus sedikit mungkin lebih tegas, tetap aja dengan segala risiko, yang mungkin dengan sebuah pengorbanan rasa kita yang mungkin rasa gak tegaan gitu ya. Tapi ada kalanya itu harus diberlakukan sahabat Petra. Tetap romantis sahabat Petra dengan orang-orang yang kita sayangi. Sampai jumpa.

0: calendar my jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
8: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration, Petra 105.

0: Karwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
4: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Cerita Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman yang menyimpan koleksi-koleksi pribadi Jenderal Sudirman. Menarik kan? Nah, gini nih, Museum Sasmitaloko Jenderal Sudirman ini merupakan museum milik TNI Angkatan Darat yang terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3 Yogyakarta atau tepatnya sebelah barat Daya Kadipaten Puro Pakualaman. Museum ini lebih mengkhusus

mengkhususkan diri pada koleksi-koleksi Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa perjuangan revolusi. Status museum adalah museum pemerintah, sedangkan jenis museum adalah museum khusus. Gedung Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman dahulu adalah bekas kediaman Mr. Wihen, ya, seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman pada masa pemerintahan Pakualam ke-8. Di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai koleksi, diantaranya tandu yang pernah dipakai Jenderal Sudirman tuh ketika memimpin perang gerilya. Kemudian di sana ada patung perunggu, ada senjata-senjata, peralatan militer, beberapa pakaian seragam, dan mebel-mebel juga barang

0: Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
5: Flash sale.
6: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
7: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana kampus?
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.7.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman sharing di grup kami, sharing sebuah YouTube link tentang audisi American Got Talent 2021 ya. Di link tersebut kita melihat video tentang seorang perempuan bernama Jane yang mempunyai nama panggung Nightbirdie. Nah, Jane ini menyanyi dengan sangat bagus karena memang suaranya luar biasa, dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video ini ya. Tapi buat yang belum, saya mau cerita sedikit. Ini luar biasa. Bukan hanya karena suaranya yang luar biasa sehingga dia memenangkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang membuat dia bisa langsung menuju semifinal ya di audisi ini, tapi memang attitude-nya juga luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Jane ini adalah seorang wanita yang secara fisik itu menderita banyak karena dia menderita kanker yang merambas di sebuah di tubuhnya di beberapa tempat ya. Seingat saya itu ada di paru-paru, di tulang belakang, dan masih di tempat yang lain. Tetapi yang menarik, wajahnya selalu tersenyum dengan terus optimis. Dan yang paling istimewa adalah di akhir sesi itu ketika ada interview ya, dia mengatakan sebuah kata-kata yang sangat berkesan buat saya. Ya, dia mengatakan ya, you can't wait until life isn't harder before you decide to be heavy. Yang kira-kira artinya gini nih, kita tuh gak bisa, untuk kita merasa bahagia, kita tidak bisa menunggu hidup menjadi lebih mudah. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita gak perlu nunggu hidup itu jadi mudah. Kurang lebih kan begitu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang sangat dalam dari seseorang yang sangat menginspirasi. Karena banyak dari kita itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini terjebak dengan situasi sehingga kita merasa tidak bahagia karena situasi yang dihadapi kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, kita untuk merasa bahagia, kita itu tidak perlu menunggu sampai hidup jadi mudah. Karena ternyata bahagia itu adalah sebuah pilihan. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebetulnya kita bisa bahagia karena bahagia adalah sebuah keputusan. Ya, itu sesuatu yang sangat mengesan buat saya. Semoga bermanfaat ya, sahabat Mitra. Demikian dari saya. Selalu semangat, selalu hebat.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.4.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
7: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
9: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
11: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
12: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
13: Love and Inspiration
14: Petra 105.7

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Iliksa, seputir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam resiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ini kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan yang tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian, ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya, berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun, ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iliksa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya. Karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tonggak, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
2: Loh, Aku jadi papa yang semangat.
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
6: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
6: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
6: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
6: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
6: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: kamu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.9.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
3: Hemat juara.
0: Mana kampus?
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
3: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung, nida capi. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hai, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh. Mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung, nida capi. Kosongkan pikiranmu agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cie So Bibing menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu

0: mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Carmu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 生命的回应, gema kehidupan. Di kala liburan sekolah, seorang ayah mengajak putranya pergi berlibur ke daerah pegunungan. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar pegunungan, karena kurang hati-hati, si anak tergelincir jatuh kesakitan dan spontan berteriak, "Aduh!" Sesaat kemudian, dari sisi pegunungan terdengar ada suara, "Aduh, aduh, aduh, aduh." Si anak merasa heran dan penasaran, ingin tahu dari mana suara tadi berasal. Si anak berteriak lagi dengan suara lebih keras, "Siapa kamu?" Tak lama kemudian, ia menerima jawaban yang sama kerasnya, "Siapa kamu?
3: Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu?"
2: Mendengar jawaban seperti itu, dengan marah, dia menjerit sekeras-kerasnya, "Pengecut!" Ia pun langsung menerima jawaban,
3: "Pengecut, pengecut, pengecut,
2: pengecut." Dengan pandangan yang heran, dia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang terjadi?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, perhatikan baik-baik." Dan kemudian sang ayah pun berteriak ke arah pegunungan, "Kamu hebat!" Dan tak lama kemudian terdengar jawaban bunyi yang sama,
3: "Kamu hebat,
4: kamu hebat,
3: kamu hebat, kamu hebat."
2: Lelaki itu kembali berteriak, "Kamu luar biasa!" Suara itu pun menjawab,
3: "Kamu luar biasa,
4: kamu luar biasa,
3: kamu luar biasa."
2: Anak itu terkejut dan memandang sang ayah dengan heran. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa suara yang berbalik tadi disebut Hui Ying atau gema, yaitu pantulan bunyi. "Anakku, sama dengan gema tadi, kehidupan ini sebenarnya juga persis seperti itu. Ia selalu memantulkan kembali, memberikan hal yang sama apapun yang telah kamu pikirkan, katakan, dan yang kamu lakukan. Jika setiap saat kamu bersuara positif dan berbuat baik, rajin belajar dan berdisiplin, maka hidupmu akan bergema memantulkan hal yang sama. Ia akan memberimu kepandaian sepadan dan kehidupan yang baik pula. Tetapi kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif, kehidupan ini pasti akan mengembalikan kepada kamu hal-hal negatif yang setimpal. Apakah kamu mengerti?" Dan si anak pun tersenyum puas sambil menganggukkan kepalanya. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan, hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Kalau kita selalu berpikir negatif, takut, dan penuh kecurigaan, maka kehidupan akan memberikan reaksi yang sama negatifnya kepada kita. Jika kita ingin hidup dipenuhi dengan cinta kasih, maka ciptakanlah lebih banyak cinta kasih dalam hati kita. Jika kita ingin lebih berhasil dalam kehidupan ini, maka kita pun harus berani memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Kesuksesan hari ini tidak tercipta karena kebetulan atau keberuntungan semata. Setiap keberhasilan pasti terwujud karena akumulasi dari usaha-usaha yang kita lakukan kemarin. Yang jelas, Ren Shen Tou Hui Ying, makna dari gema kehidupan adalah apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapatkan. Siaplah, siaplah memberi yang terbaik kepada kehidupan ini, agar kehidupan memberi yang terbaik pula kepada kita.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso,
4: Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Pak, temenin belanja yuk.
7: Belanja kemana sih?
6: Kemana kampus.
8: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
6: Loh, kok jadi papa yang semangat?
7: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
9: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
10: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
11: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
12: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
13: Love and inspiration.
14: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jaisindo, berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gunakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Lili.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung, ni de cape. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hei, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh. Mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung, ni tak capek. Kosongkan pikiran agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Cie So Bibin menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari dan tetap punya hati melayani? Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
6: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: dengan rumah studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra 105.3

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
6: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career.
2: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag kejasindo belum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata penipu. Saudara, kita tentu mengetahui bahwa aksi penipuan semakin hari semakin marak. Cara yang digunakan pun bermacam-macam dan semakin canggih saja. Dahulu, para penipu itu berkeliaran di jalan-jalan yang ramai atau mendatangi rumah-rumah, berpura-pura sebagai orang yang sedang kesusahan, kemudian menyentuh hati korbannya dengan mengarang cerita sedih. Lalu, ketika telah mendapatkan kepercayaan dan ada kesempatan, maka mereka menggasak harta benda korbannya tadi. Nah, sekarang ini, penipuan telah berskala nasional dan bahkan internasional. Dengan teknologi komunikasi yang kian canggih, apalagi dengan adanya internet yang dapat menjangkau seluruh belahan dunia, para penipu seakan mendapatkan lahan subur. Ada yang menggunakan tipuan dengan undian berhadiah, ada yang menipu melalui SMS atau WA, dan bahkan melalui telepon genggam. Dan yang paling canggih adalah dengan memanfaatkan tren zaman sekarang, yakni berbelanja melalui internet. Berbelanja melalui internet memang lebih cepat dan mudah, apalagi dengan kondisi kemacetan di jalan raya. Tinggal pilih, kirim uangnya, lalu mereka akan mengirimkan barangnya dengan memberikan jaminan kualitas. Tetapi, kita harus berhati-hati, karena baru-baru ini terungkap komplotan para penipu yang melakukan perdagangan mobil melalui internet. Para korbannya tidak menaruh curiga, karena mereka menawarkan mobil-mobil yang dijual di situs-situs web yang sah. Tetapi orang yang telah mengirimkan uangnya tidak pernah menerima mobil tadi. Para anggota komplotan itu tinggal di berbagai negara. Pimpinannya adalah seseorang dari Romania, anggotanya dari Rusia. Ada juga dari Jerman dan Latvia. Kerjasama mereka begitu canggih. Hanya selama kurang lebih 4 tahun, komplotan ini berhasil mengumpulkan sekitar 4 juta dolar dari ratusan korban. Saudara, para penipu itu memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya, kalau sekedar untuk mendapatkan uang, ada banyak cara yang dapat dilakukan. Akan tetapi, kita tahu, uang bukanlah segala-galanya yang diperlukan untuk hidup. Kejujuran, kesucian, dan kebenaran. Itulah nilai-nilai utama yang mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan kita sebagai makhluk yang mulia. Jadi, berhati-hatilah, jangan pernah menjadi korban penipuan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Hi, Carmu Lagi.
3: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
2: Sudag Kajasindo Bellum.
3: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Betes Dayakum. Stikes Betes Dayakum, peduli penuh kasih.

Sahabat Betra, sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Betra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Selamat mengikuti, semoga Anda mendapatkan manfaat.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika anak terlibat masalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, bagaimanapun juga anak adalah anggota dari keluarga kita, dari kesatuan persekutuan di dalam keluarga ini. Sehingga kalau anak kita bermasalah dan masalahnya itu cukup besar dan diketahui oleh khalayak ramai, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kehilangan pegangan. Apa atau bagaimana sebenarnya kita harus bersikap gitu Pak Paul ya. Nah ini apa yang bisa kita perbincangkan dalam kesempatan ini Pak Paul?
1: Ya tadi Pak Gunang udah katakan ya bahwa memang salah satu hal yang menakutkan adalah mendengar berita bahwa anak kita terlibat masalah. Ya macam-macam ya, misalnya ada anak yang terlibat narkoba, ada yang terlibat masalah pencurian, ada yang terlibat hubungan seks bebas sehingga menghamili pacarnya atau dihamili pacarnya, atau yang ketahuan memakai jasa seorang pelacur dan sebagainya. Waduh, waktu kita mendengar berita seperti ini, nggak bisa enggak kita merasa dunia kita telah runtuh deh ya. Nah, kita mau melihat reaksi-reaksi yang kadang-kadang itu yang kita munculkan sewaktu kita mendengar berita seperti ini. Misalnya yang pertama adalah reaksi marah ya, karena perbuatan anak yang buruk ini menimbulkan kesan yang buruk pada kita orang tuanya. Kita merasa dipermalukan dan harga diri kita diinjak-injak oleh anak lewat perilaku bermasalahnya. Jadi itu adalah reaksi pertama yang biasanya kita tunjukkan Pak Gunawan. Jadi kita langsung memarah-marahi anak itu ya, karena ya sekali lagi kita terluka. Kita juga malu, ya orang pada tahu nanti ada masalah seperti ini. Aduh, benar-benar kita lampiaskan kemarahan kita pada anak dah.
0: Tapi kemarahan itu juga seringkali juga ditujukan kepada dirinya sendiri atau pasangannya gitu Pak Paul malah.
1: Kadang-kadang ya kita itu gak bisa lagi mengontrol kemarahan kita. Jadi biasanya nanti kita akan bisa ya nengok ke pasangan kita, kita marahi dia, kita salahkan sana sini dan sebagainya. Ya karena kemarahan itu udah terlalu besar.
0: Tapi kan kita marah itu tidak bisa terus-menerus gitu Pak Paul ya. Orang marah ada batasnya juga. Nah setelah kemarahan itu mulai mereda, atau ya kita sudah mulai kehabisan kata-kata untuk marah, apa yang biasanya terjadi Pak Paul?
1: Reaksi berikut adalah kita berusaha menutupinya ya, apabila masih memungkinkan. Misalnya ya anak kita itu kedapatan hamil, ya kita mungkin berusaha ya mintanya mengaborsi bayi dalam kandungannya yang sudah tentu adalah hal yang salah, atau kita berusaha mengungsikannya keluar untuk sementara. Jadi dengan kata lain kita berusaha mengurangi dampak kerusakan supaya tidak menyebar dan tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi biasanya itu adalah reaksi kedua ya, kita mau tutupi supaya orang nggak bisa tahu.
0: Sebenarnya ini kan usaha penyelamatan diri orang tua itu sendiri Pak, demi nama baik keluarga ya. Demi ya supaya tetap dihargai masyarakat kan begitu Pak.
1: Iya, dan kadang-kadang juga memang demi anak itu sendiri juga ya. Misalnya misalnya ini anak kita terlibat selingkuh. Anak kita itu masih muda, selingkuh dengan suami orang misalnya. Waduh, kita tahu hal itu, waduh kita gimana nih ya. Kita kita kan gak mau anak kita nanti namanya rusak, bahwa dia pernah jadi pacarnya atau istri simpenannya si pria ini. Jadi kita memutuskan hubungan itu, kita menyembunyikan dia, kita membawanya kemana. Tapi yang kita lakukan berikutnya adalah kita berusaha menutupi fakta tersebut supaya ya anak kita nantinya ada kesempatan untuk berkenalan dengan pria lain yang bisa mengasihinya.
0: Tetapi kalau itu sudah terekspos keluar, biasanya orang tua juga malah tidak melindungi anaknya Pak Paul dan menyerahkan itu kepada yang berwajib gitu.
1: Nah, kadang-kadang kalau memang udah terlalu ini ya besar masalahnya dan dia udah orang tua nggak sanggup lagi bagaimana mengatasinya, apalagi kalau udah ada kaitannya dengan tindak kejahatan, biasanya orang tua akhirnya udah dah lepasin aja dah, biarkan nanti polisi yang tangani atau apa ya. Jadi dengan kata lain ya kita berusaha menutupinya, tapi kalau memang pada akhirnya kita nggak bisa menutupi, ya udah dah. terpaksa kita menghadapinya, ya. Sebab kalau enggak, ya masalah itu akan makin mengakar. Misalnya kalau anak kita terlibat narkoba, ya udah kita harus dapatkan perawatan supaya kebergantungannya pada narkoba dapat dilenyapkan. Nah sudah tentu ya kita harus juga menyadari bahwa proses mencari pertolongan atau menjalani perawatan merupakan proses yang memalukan sekaligus menyakitkan. Ya. Ya, karena memang orang akan tahu ya kita kok sekarang jadinya ke tempat inilah, bawa anak kita ke tempat panti narkoba lah, udah malu sekali.
0: Nah, kalau sudah diserahkan kepada yang berwajib atau mencari pertolongan orang lain, itu kan ada risiko bahwa orang tua ini akan dikecam oleh banyak pihak. Ya. Bagaimana biasanya sikap orang tua ini, Pak Paul?
1: Nah, untuk yang memang ya yang nggak terima ya akan misalnya ya menyangkali atau apa, tapi akhirnya ya akan banyak yang berkata ya udah dah pasrah dah udah apapun yang orang katakan, tapi mau apa lagi memangnya begitu. Tapi ya benar-benar merasa udah nggak punya lagi muka lah, mungkin dia berusaha ya menarik diri, nggak mau lagi ketemu teman-temannya, nggak mau lagi ketemu orang yang mungkin bisa tahu hal ini, jadi ya berusahalah memisahkan diri dari lingkungannya.
0: Nah, kalau hal ini kita kaitkan dengan perbicaraan kita yang lampau, Pak Paul, tentang anak yang dendam kepada orang tuanya. Ya, pada waktu itu Pak Paul katakan pada saat anak membutuhkan pertolongan, orang tua harus menolong. Tetapi dalam kasus-kasus seperti ini, orang tua sudah tidak lagi bisa menolong. Apakah akan timbul dendam dalam diri anak terhadap orang tuanya?
1: Kalau anak melihat bahwa orang tua ya berusaha ya untuk menolongnya, meskipun nggak bisa tuntas, itu juga baik ya. Itu bisa membuat si anak tahu bahwa dia dikasihi. Atau ini hal yang sederhana sekali. Kalau si anak itu tuh mendapatkan pengampunan orang tuanya. Kalau orang tuanya berkata bahwa nak, kamu tetap anak, kamu tetap orang yang kami kasihi dan kami mengampunimu. Nah, itu saja tuh udah sangat ya besar sekali dampaknya pada si anak, dan dia akan tahu bahwa ya dia dikasihi. Jadi meskipun orang tua misalkan gak bisa menolongnya sampai tuntas, tetap ya apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh orang tua atau apa yang dilakukan oleh orang tua membuat si anak tahu bahwa dia tetap dikasihi.
0: Nah, tetapi kan tidak banyak orang tua yang bisa bersikap seperti itu, Pak Paul. Ada hal-hal yang dilakukan oleh orang tua yang bukannya menolong anak tetapi malah memperburuk keadaan anak itu sendiri, Pak Paul.
1: Betul sekali ya Pak Gunawan. Misal ini ya, ada orang yang memang gak mau mengakui masalah, Pak Gunawan. Dengan kata lain, ada orang tua yang menyangkal bahwa masalah telah terjadi dan terus bersikap bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, jadi misalnya anak-anak ini udah berapa kali ya bermasalah ya dengan sekolah lah, dengan narkoba lah, apalah, tapi orang tua tetap aja tutup mata, nggak mau mengakui bahwa hal itu telah terjadi. Misalnya berkata ya bahwa ya ini kan normal lah, anak-anak memang beginilah atau apalah, atau beritanya pasti nggak bener lah, dilebih-lebihkan orang lah. Jadi ada orang tua yang nggak siap, akhirnya terus menyangkali masalah. Nah, ini udah tentu nggak menolong si anak ya, malah makin menjerumuskan si anak.
0: Tetapi bagaimana kalau anak itu sendiri yang mengatakan bahwa dia sedang bermasalah gitu, Pak Paul?
1: Nah, ada orang tua yang memang bisa mengatakan, oke, kamu bersalah ya, kamu berbuat ini, dan memang itu adalah hal yang salah, tapi yuk kita bereskan. Tapi ada orang tua yang juga nggak mau menerima bahwa anaknya telah bersalah, Pak Gunawan. Terus justru menyalahkan orang lain. Jadinya yang disalahkan teman-temannya lah, atau menyalahkan pasangan kita lah. Ya, jadi bukannya mencari jalan keluar, malahan menyalahkan kanan-kiri. Ya. Nah, artinya apa? Sebetulnya tuh kita itu menolak melihat bahwa kita berandil dalam masalah ini. Atau misalnya, dalam kasus kehamilan, kita akan terus menyalahkan pacarnya sebagai penyebab kenapa anak kita hamil misalnya, atau menghamili dia. Tapi kan sebetulnya kan harusnya dilakukan orang tua adalah mengatakan bahwa ya ini dua-duanya, ini kan memang bukan tindak perkosaan, jadi dua-duanya salah. Nah, tapi ada orang tua yang nggak bisa menerima bahwa anaknya salah, jadi nyalahin orang lain terus begitu.
0: Karena seringkali memang sebagai ayah itu terutama kan merasa bahwa pendidikan anak ini adalah harus diurusi oleh istrinya, gitu. Yeah. Sehingga kalau terjadi apa-apa dalam diri anak, itu paling mudah mencari kambing hitam istrinya yang dituding gitu, Pak.
1: Iya, ya, banyak saya akui ya pria yang bersikap seperti itu, Pak Gunawan. Jadi kalau ada masalah dengan anak, udah pasti itu yang salah adalah istrinya. Padahal misalnya nih ya, kalau ada masalah dengan tempat pekerjaannya, nah kita kan harusnya juga berkata, ya saya juga salah dong ya. Tapi enggak juga nyalahinnya tempat pekerjaannya gitu. Jadi memang ada orang yang enggak bisa mengakui kesalahan, jadi gampangnya menyalahkan orang terus. Nah yang lainnya lagi adalah, bukannya menyalahkan orang lain, nah ada orang tua yang menyalahkan anaknya, Pak Gunawan. Ya terus melimpahkan kesalahan kepada anak. Apapun penjelasan yang diberikan oleh si anak, enggak digubris. Nah kenapa kok begitu? Ada orang tua yang terus nyalahin anak. Mungkin aja memang dari awalnya si anak itu sering berbuat salah ya, sehingga orang tua langsung ya udahlah berasumsi si anak lagi nih yang pasti nih membuat kesalahan. Tapi ada juga karena begini, orang tua itu terlalu bergantung pada anak untuk memasok kebahagiaannya. Itu sebabnya suatu anak terlibat masalah, wailah kecewanya dalam sekali. Sehingga si anak, si orang tua gak bisa berhenti menyalahkan si anak.
0: Ya, tetapi kan kesalahan itu juga harus dilihat secara wajar gitu, proporsional gitu Pak Pol ya. Nah, kalau memang kesalahan itu dalam diri anak, ya tentu anak itu harus disalahkan loh Pak Pol.
1: Ya. Ya udah tentu kalau memang anak itu salah, ya kita gak mau ya menghapusnya. Justru kita mau dia melihatnya. Jadi yang kita inginkan bukanlah mau mengelakkan dia dari tanggung jawab. Enggak, kita mau dia memikul tanggung jawab. Tapi kita mau dia tahu bahwa kita bersamanya, kita gak meninggalkan dia.
0: Nah dalam hal ini sebaiknya memang kita memberitahukan kesalahan anak itu. Padahal sebenarnya juga anak itu juga mengerti bahwa itu suatu kesalahan. Sehingga kalau diberitahu ya lagi, ini menjadi beban tersendiri buat anak itu, Pak Pol.
1: Ya, jadi yang penting adalah kita gak usah mengulang-ulangnya. Ya, sebab kita tahu anak kita telah berbuat salah dan dia menyesalinya. Ya, kita mungkin hanya perlu ingatkan sekali aja. Kita gak perlu mengulang-ulangnya, menyalah-nyalakannya lagi. Sebab itu memang gak menyelesaikan masalah sama sekali.
0: Ya, jadi yang terpenting adalah ketika anak itu kita tahu sudah bermasalah adalah bagaimana seharusnya sikap kita. Nah ini apa Pak Pol yang seharusnya kita lakukan?
1: Perhatian pertama yang mesti kita berikan adalah kepada anak itu sendiri. Ya dia tengah dirundung masalah dan kita harus menolongnya. Kita mesti mengesampingkan diri atau kepentingan diri maksud saya. Dan juga kita mesti mengesampingkan penilaian orang terhadap diri kita. Udah dah, jangan pusingin dah orang nanti ngelihat kita bagus kayak apa, kayak gak usah. Biarkan aja dah, kita terima deh ya. Jangan sampai akhirnya tuh fokusnya beralih. Bukannya pada si anak, tapi pada diri kita. Reputasi kita lah, nama baik kita. Enggak, ini bukan waktunya memikirkan reputasi sendiri. Inilah waktunya untuk sepenuhnya memberi pertolongan kepada anak kita. Jadi dengan kata lain, kita mesti memberikan komitmen kepada anak bahwa apapun yang terjadi kita akan mendampinginya dan kita tidak akan membuangnya.
0: Nah ini yang seringkali justru orang tua kembali menimpakan kesalahan pada anak dan mengatakan lihat ini posisiku sekarang di kantor terancam dan sebagainya gara-gara kesalahan yang kamu buat. Nah ini bagaimana Bapak?
1: Sebaiknya jangan kita berkata begitu. Misalkan kita mau ngomong aja bahwa akibat perbuatanmu, ya memang ada hal-hal yang harus terjadi, yang saya juga harus terima, ya udah. Tapi kita ngomongnya sekali aja, kita gak usah bangkitkan terus, kalau bangkitkan terus kan artinya kita menyalah-nyalahkan dia. Ya enggak ya, dia udah tahu dia salah, udah cukup sekali aja ngomong, gak usah diulang-ulang lagi.
0: Ya artinya kesalahan yang dibuat anak, kita harus ikut menanggungnya gitu Pak Pol.
1: Ya betul sekali Pak Gunawan. Betul sekali, sebab bukankah ya memang ya kita sedikit banyak ya bertanggung jawab atas hidup dia. Dia adalah anak kita. Jadi sedapatnya lah ya kita bantu, kita tanggung. Meskipun akibat perbuatannya itu bisa cukup menyusahkan kita.
0: Ya, hal lain yang bisa kita lakukan apa Pak Pol?
1: Kita mesti menyelesaikan masalah secara sehat dan sesuai dengan jalan Tuhan. Jadi, jangan melakukan tindakan yang berdosa untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih ya, kita ini menyuruh anak kita untuk aborsi. gara-gara dia hamil di luar nikah. Jangan ya, meskipun itu penyelesaian yang pintas, orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kita bertanggung jawab pada akhirnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan buat si anak sendiri, bahwa ya dia pernah mempunyai anak, tapi dia kemudian aborsi anak itu, besar kemungkinan si anak akan membawa hal ini ke dalam hidupnya sampai usia tua nantinya. Dia selalu akan ingat ya dia telah berbuat yang salah ini. Jadi saya mau tekankan, ya jangan sampai menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, yang saya maksud dengan menyelesaikan masalah secara sehat adalah menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan kelabui diri bahwa sekarang semua baik-baik saja, padahal kita tahu bahwa akar masalah masih ada. Jika memang akar masalah ada pada diri kita, kita juga mesti akui. Ya misalnya, si anak itu tuh gak bisa tinggal di rumah, terus maunya kabur, dan waktu dia kabur dia berbuat hal-hal yang salah di luar. Ya kita mesti lihat kenapa dia kok gak betah di rumah. Dan misalkan, iya ya di rumah ini nih kita berkelahi terus, gak pernah ada damai sejahtera. Orang akhirnya anak kita merasa gak betah di rumah. Nah kita harus mengakui bahwa kita mempunyai andil di dalam masalah si anak ini. Jadi ya udah, kita mesti akui masalah ini yang mesti dibereskan. Kalau akarnya gak dibereskan, sampai kapanpun si anak akan terus begini.
0: Tapi yang terutama yang punya masalah kan anak itu, Pak Paul, sehingga menimbulkan ya peristiwa-peristiwa yang mengenai kita sebagai orang tuanya. Sehingga anak itulah yang kita harapkan bisa menyelesaikan sampai ke akar-akar permasalahan itu gitu.
1: Jadi seringkali memang kita hanya fokus pada si anak itu sendiri. Udah tentu anak itu perlu ya menjadi fokus perhatian, masalahnya sampai ke akar-akarnya harus memang dibereskan. Betul sekali. Tapi ya kita juga masih terbuka dengan kemungkinan bahwa ya mungkin ada andil dalam diri kita juga terhadap masalahnya itu. Contoh misalnya, si anak akhirnya tuh karena minder ya, akhirnya berbuat hal-hal yang salah, nyontek, mencuri dan sebagainya. Nah, kita mesti membahas masalah sampai ke arah akarnya, bukan hanya jadinya menghentikan dia dari tindakan-tindakan salah itu, mencuri atau apa. Bukan hanya itu. Ke akar-akarnya artinya melihat kenapa kok si anak sampai begitu, mau mencuri dan sebagainya. Nah, akhirnya kita simpulkan, memang dia minder. Dia mau diakui oleh teman-temannya. Dia mau dilihat orangnya tuh kaya atau terpandang atau apa, sehingga mencuri barang orang lain. Nah, akarnya memang adalah keminderan. Nah, kita mesti bahas kenapa kok dia begitu. Nah, bisa jadi dia minder begitu karena memang misalnya nih ya, kita tuh ya terlalu irit ya, kita gak kasih dia uang sama sekali, kita gak mencukupi kebutuhannya, atau misalnya dia minder sebab ya kita memang juga gak pernah memuji dia, kita selalu ya memandang dia itu anak yang gak bisa apa-apa. Nah, jadi kita juga mesti melihat ke akar-akarnya, bukan hanya pada si anak, tapi juga pada diri kita.
0: Nah, kalau kesalahan yang dibuat anak ini, masalah yang dibuat anak ini, untuk yang kedua, bahkan yang ketiga kalinya, sebenarnya apa yang bisa kita perbuat, Pak Paul?
1: Kalau memang si anak terus melakukan hal yang sama ya, memang kita harus lihat kenapanya ya. Kenapa kok dia kok terus berbuat hal yang sama? Nah, kadangkala memang dia nggak punya lagi tempat, dia nggak punya lagi lingkungan. Inilah lingkungan yang dia kenalnya. Teman-temannya lah yang seperti ini nih, yang menjadi lingkungannya atau kelompoknya. Berarti kita memang harus pisahkan dia dari kelompoknya itu. Mungkin kita harus bawa dia ke tempat atau ke kota yang lain, sehingga dia gak punya lagi tuh kontak dengan teman-temannya itu, atau dipersulit lah supaya dia gak bisa berteman dengan mereka itu. Jadi kita mesti melihat hal-hal yang membuat anak kita akhirnya berbuat kesalahan seperti itu. Contoh yang lain, misalkan anak kita itu hamil di luar nikah. Kenapa hamil di luar nikah? Ya ini anak memang sejarahnya dari dulu itu berpacaran terus. Dari umur 14 tahun misalnya ini anak udah gonta-ganti pacar. Nah pertanyaannya, kenapa kok anak kita dari umur 14 tahun gonta-ganti pacar? Nah bisa jadi memang akarnya adalah anak ini memang gak mempunyai konsep diri yang positif. Dia itu butuh pengakuan dari misalnya ya lawan jenisnya atau pria, sehingga apapun dia lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari lawan jenisnya itu. Nah kenapa kok dia hampir minder kayak begitu? Nah bisa jadi memang karena ya wajahnya lah kurang menarik atau apa. Dan bisa jadi juga kita juga kurang memang memberikan ya pujian kepadanya untuk hal-hal yang sebetulnya baik pada dirinya, tapi kita gak pernah memunculkannya, sehingga si anak hanya melihat dirinya itu sebagai diri yang kurang.
0: Iya. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan, Pak Paul.
1: Kita mesti melihat ke depan, Pak Gunawan, bukan ke samping atau ke belakang. Maksudnya, jangan mengungkit-ungkit masa lalu, dan jangan terus menyalahkannya. Fokus utama kita haruslah pada apa yang baik buat anak ini dan masa depannya. Jadi jangan sampai ya terjebak ya ke dalam lingkaran mengangkat-angkat masa lalu. Ini yang seringkali dilakukan, Pak Gunawan. Jadi orang tua karena marah, kecewa, malu anaknya kok berbuat masalah seperti ini, terus ya mengungkit-ungkit masa lalunya. Kamu memang beginilah dari dulu, kamu beginilah. Enggak, fokusnya adalah ke depan. Apa yang bisa kita lakukan menolongnya supaya dia gak berbuat hal yang sama lagi. Dan kita pun mau mengajaknya melihat ke depan. Kita gak mau dia terus berpikir bahwa dia memang adalah produk dari masa lalunya dan dia gak akan bisa berubah lagi. Kita mau dia melihat masa depan bahwa dia masih bisa berubah.
0: Sebenarnya kita sebagai orang tua sudah mencoba untuk membuat anak ini tidak mengingat-ingat masa lampaunya gitu, Bapak. Tetapi karena peristiwa itu terlalu besar dampaknya, dia tidak bisa, dia sendiri yang tidak bisa melupakan itu. Gitu, bagaimana, Bapak?
1: Nah, ada kalanya memang ada hal-hal yang dia lakukan yang salah ya, sehingga terus dihantui oleh rasa bersalah itu. Misalnya, gara-gara dia itu mabuk ya, naik mobil, nabrak orang, sehingga orang itu meninggal dunia. Nah, memang ini kan peristiwa yang luar biasa traumatisnya. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Jadi dia bawa penyesalan ini sampai bertahun-tahun. Dia gak bisa lepasin dari jerat kesalahannya bahwa dia itu tuh telah membunuh orang, sehingga terus menyalahkan dirinya. Nah, tugas kita lah menolong anak kita ya, berkata, ini sudah terjadi, engkau berbuat salah memang, dan memang gak akan ada hal yang bisa kamu lakukan untuk membayar itu, gak ada kok. Nyawa orang telah hilang gara-gara perbuatanmu itu. Tapi sekarang kamu harus memilih ya, tenggelam pada dalam masa lalu atau mulai bangkit dan menapaki masa depan. Yang penting adalah bukankah masa depan, sebab kita gak bisa berbuat apa-apa lagi tentang masa lalu kita, tapi kita masih bisa berbuat sesuatu tentang masa depan kita.
0: Ya, jadi orang tua lah yang harus memberikan bantuan supaya anak ini semakin lama semakin melupakan atau tidak memperhatikan yang lalu gitu, Pak Paul ya.
1: Betul sekali, Pak Gunawan.
0: Jadi pendampingan orang tua ini
1: ya, yang penting, sangat-sangat diperlukan begitu.
0: Iya. Lalu hal lain yang bisa kita lakukan apa, Pak Paul?
1: Kita harus bersikap realistik ya. Maksudnya begini ya, kadang keputusan yang terbaik memang jauh dari ideal, namun tetap itulah keputusan yang terbaik. Sebagai contoh, oleh karena narkoba ya, anak akhirnya harus tinggalkan bangku sekolah untuk beberapa bulan sehingga tidak naik kelas akhirnya. Nah, kita mesti menerima pilihan ini ketimbang memaksakannya untuk menyelesaikan sekolah. Nah, ini kadang-kadang yang saya lihat pada orang tua, Pak Gunawan, enggak mau bersikap realistik. Daripada mengakui memangnya enggak bisa, udah mendingan di stopin dulu atau apa, beresin dulu narkobanya, enggak mesti sekolah. Karena kenapa? Malu. Jangan sampai orang nanti ngelihat, orang nanya-nanya, jadi dipaksain terus. Padahalnya gak realistik ini. Kita maunya yang ideal, anak ini berubah lah, apalah, apalah. Memangnya gak begitu kok. Ya, kita harus terima ini faktanya, dan kita harus mencari solusi yang sesuai dengan realitasnya.
0: Iya. Memang kadang-kadang kalau kita membiarkan anak ini sekolah dan atau membiarkan anak ini tidak sekolah, membuat orang bertanya-tanya, Pak Paul.
1: Iya, iya.
0: Dan itu yang mengganggu kita sebenarnya, dan juga bisa mempengaruhi anak itu sendiri.
1: Iya.
0: Makanya diusahakan untuk ya seperti normal aja lah gitu.
1: Iya. Iya.
0: Tapi kenyataannya kan enggak normal ini.
1: Betul. Nah, jadi kalau memang benar-benar enggak normal dan perlu penanganan, nah kita harus prioritaskan itu. Sekali lagi ya, jadi kita mesti lihat duduk masalahnya apa, cobalah kita selesaikan itu. Hal-hal lain kita mesti berani untuk korbankan.
0: Tapi ini bisa juga berpengaruh kepada saudara-saudara dari anak yang bermasalah ini gitu, Pak Bol. Kita terlalu memberikan perhatian kepada si anak yang bermasalah, anak-anak yang tidak bermasalah ini lalu jadi bermasalah.
1: Ini betul sekali, jadi kita sebagai orang tua harus berhati-hati, jangan sampai gara-gara ulah satu anak, kita akhirnya tuh gak lagi tuh bisa ya ingat bahwa kita masih punya anak yang lain dan mereka pun memerlukan perhatian kita. Jadi sedapat-dapatnya ya terus ya imbangi ya. Jadilah orang tua yang juga memikirkan anak-anak yang lain. Kadang-kadang akhirnya yang jadinya terjadi adalah ini Pak Gunawan. Si anak tuh yang negatif, yang bermasalah, justru mendapatkan banyak perhatian. Si anak yang baik, yang gak membuat masalah, akhirnya gak ada perhatian dari orang tuanya. Nah itu kan sayang.
0: Ya, dan karena tidak mendapat perhatian, lalu timbul masalah baru di dalam diri anak-anak ini gitu.
1: Betul, betul sekali. Betul, jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai akhirnya kita kehilangan keseimbangan.
0: Ya, mungkin masih ada hal lain Pak Paul yang bisa kita lakukan.
1: Yang terakhir, kita mesti bersabar dan beriman. Kita harus bersabar sebab problem yang besar seringkali memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang besar. Ya, jadi kita masih bersabar dah. Enggak gampang masalah itu selesai, apalagi kalau masalah itu masalah yang besar. Kita pun mesti beriman sebab sandaran kita bukanlah manusia melainkan Tuhan. Nah, di dalam Markus pasal 11 ayat 22 hingga 24 Tuhan Yesus bersabda, percayalah kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita mesti beriman, meskipun anak kita terlibat masalah, Tuhan lebih besar daripada masalah anak kita dan sanggup untuk menolongnya. Dan kita gak boleh melepaskan iman ini.
0: Sambil kita terus menjaga supaya anak itu pun yang bermasalah itu juga tetap beriman atau kembali beriman kepada Tuhan gitu Pak Paul ya.
1: Betul sekali Pak Gunawan.
0: Iya. Ya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika anak terlibat masalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: Anda baru saja mendengarkan Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Petra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
3: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Narwa Studies koningnya 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.
5: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 45. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Engkau berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lelah karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan seluruh negeri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yeremia pasal 45 ayat 5a. Bagaimana mungkin engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencarinya. Renungan hari ini berjudul Teguran untuk Baruk. Kesulitan yang ada pada saat kita melayani Tuhan sering menjadi alat uji untuk memurnikan motivasi atau tujuan seseorang. Ketika semua berjalan lancar, semua orang bisa melayani dengan gembira. Namun, ketika ada kesulitan, tantangan, atau ancaman, kita akan melihat siapa yang bertahan dan tetap setia, serta siapa yang mengutamakan kenyamanan diri sendiri, bahkan siapa yang mencari keuntungan untuk dirinya. Nabi Yeremia dan Baruk bersama-sama melayani Tuhan. Baruk menjadi juru tulis, sekretaris, serta sahabat Yeremia. Baruk menuliskan perkataan-perkataan Yeremia serta firman Tuhan yang diterima sang nabi ke dalam gulungan-gulungan kitab untuk kemudian dibacakan kepada orang banyak. Isinya tentang peringatan Allah atas ketidaktaatan umatnya serta penghukuman yang akan mereka alami jika tidak bertobat. Namun, gulungan kitab itu dibakar oleh raja dan nyawa mereka terancam. Namun Yeremia meminta Baruk menuliskannya kembali pada gulungan yang baru. Yeremia juga mengingatkan agar Baruk tidak mencari popularitas bagi dirinya sendiri, namun agar ia setia mengerjakan apa yang membesarkan nama Tuhan, sekalipun ia dihina atau dimusuhi oleh manusia. Teguran Yeremia ini juga berlaku untuk kita. Saat kita berjerih lelah dalam melakukan beragam jenis pelayanan, apakah kita sedang meninggikan diri sendiri atau meninggikan Allah? Yeremia mengingatkan bahwa sekalipun kita berjuang atau berkorban sedemikian rupa, janganlah melakukannya demi mencari hormat bagi diri sendiri. Mari melakukannya bagi Tuhan dengan hati tulus sebagai tanda kasih dan ketaatan kita kepadanya. Motivasi dan tujuan yang benar di dalam tiap hal yang kita kerjakan bukanlah untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bagaimana kabarnya sahabat Petra semuanya? Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, dan di malam ini pun kita bisa merefleksikan bagaimana kebaikan Tuhan tercurah atas kita. Dan saat ini kita kembali berjumpa di dalam Doa Malam Radio Petra 105.7 FM edisi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Bersama saya Pendeta Adi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan menutup hari kita dan kita akan menyerahkan berbagai pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan dan kita juga nyatakan syukur kita atas setiap anugerah yang telah Ia nyatakan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama menyatukan hati, kita menundukkan kepala kita, menundukkan diri kita di hadapannya. Mari kita bersama berdoa. Ketika kami menjalani hari ini Tuhan, kami merefleksikan bahwa banyak kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan mencintai dan Tuhan menyayangi kami melalui berbagai peristiwa yang kami alami, melalui pembelajaran, melalui tantangan yang kami kerjakan, melalui tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Kami bersyukur Tuhan menyediakan semuanya itu. Karena kami tahu di dalam segala hal yang kami jalani hari ini, tidak ada satupun yang Tuhan tidak pakai untuk kebaikan bagi kami. Semuanya ini Tuhan pakai untuk meningkatkan kapasitas diri kami, untuk meningkatkan iman kami kepada-Mu, dan untuk kami bisa semakin mengupgrade diri kami di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami di dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Ketika saat ini kami punya banyak pergumulan di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik ini, kami mungkin punya persoalan di dalam cara kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Kami yang mungkin punya banyak masalah tentang ekonomi, baik kami yang bergumul tentang hutang piutang, kami yang harus pusing untuk membayar angsuran, membayar hutang yang harus kami lunasi oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ditambah lagi kami yang pekerjaan kami juga tidak menghasilkan yang sesuai, atau bahkan kami yang harus di PHK dari pekerjaan kami karena ada pengurangan karyawan di tempat kerja kami, ataupun kami yang mungkin punya persoalan-persoalan tentang usaha-usaha kami ataupun pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Engkau tahu keberadaan kami, Tuhan. Kami ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami, tetapi ternyata itu tidak mudah. Berat perjuangan yang harus kami lakukan, dan bahkan dalam perjuangan yang seberat itu pun kebutuhan itu juga tidak atau belum juga tercukupkan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mohon kebaikan hati Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa mencukupkan kebutuhan dalam keluarga kami, kebutuhan tentang biaya sekolah anak, kebutuhan tentang makan harian, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus kami cukupi. Tuhan, kami mohon kebaikan Tuhan, kami mohon cinta kasih Tuhan boleh Engkau nyatakan bagi kami Bapa. Kami menyerahkan pergumulan kami ini ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ketika saat ini pun kami juga punya persoalan di dalam relasi dalam keluarga kami. Kami yang sedang tidak baik-baik saja dalam relasi kami dengan suami atau istri kami, atau kami yang punya masalah relasi dengan anak kami, dengan orang tua kami, atau dengan keluarga kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang juga menolong kami. Tuhan, memberikan kesabaran bagi kami dengan satu kesadaran bahwa keluarga ini adalah Tuhan yang punya. Keluarga ini adalah anugerah dari-Mu. Oleh karena itu ketika kami punya masalah ini, biarlah kami hanya berporos kepada Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan yang menunjukkan cara
untuk kami bisa menyelesaikannya. Ajar kami untuk merawat keluarga pemberian Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan ajar kami untuk merawatnya dengan upaya terbaik yang bisa kami lakukan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang Tuhan nyatakan melalui kehadiran orang-orang di sekitar kami ini. Kami menyerahkan juga Tuhan pergumulan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di Gaji Sari Mulyo. Kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rosmati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriati Sunarto Wiryo Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sarti Buti Satoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yadmiartin Rosti, Ibu Sri Suar Sirahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Li Anang Suhana, Bapak Wasono, Saudara Immanuel Panji, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Murjangkung, Ibu Irma Novianti, Saudari Hosi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Johan J. Sokota, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Robin Ardana, Bapak Prakoso Dewandono, Bapak Edwin Kurs Mayulianto, Bapak Pendeta Emeritus Jadi Nugroho, Ibu Eneta Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Selamat Sunarno, Anak Rus Yaleva, Anak Nasya Alna Putri, Ibu Ramijo, serta saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, di dalam perjuangan yang tidak mudah yang mereka harus jalani, di dalam perjuangan yang membutuhkan kegigihan ini, kiranya Tuhan juga hadir menolong mereka, supaya di dalam perjuangan untuk sembuh melalui obat-obatan, melalui kontrol, melalui terapi, bahkan juga pengobatan sampai keluar kota atau keluar daerah, kiranya Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga dalam setiap perjuangan itu mereka boleh dengan mantap, mereka boleh dengan semangat, dan mereka tetap bersuka cita dan damai oleh karena mereka berserah kepadamu dan Tuhan menunjukkan pertolongan atas mereka. Kami menyerahkan ya Bapa, saudara-saudara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan pun juga senantiasa menyertai mereka semuanya di dalam kesehatan dan upaya mereka untuk bisa pulih dari sakit yang dirasakan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga bersyukur jikalau pada hari ini ada saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Kami berdoa untuk Ibu Winantuningsih di dalam pertambahan usia kelahirannya ini, kiranya kasih-Mu boleh senantiasa dirasakan oleh beliau. Dan kiranya Tuhan memberkati Ibu Winantuningsih beserta keluarganya semuanya, dan kiranya dalam pekerjaan, pelayanan, juga di dalam kehidupan mendampingi anak-anak terkasih, Engkau senantiasa mencurahkan kesehatan dan kekuatan bagi Ibu Winantuningsih. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Ibu Winantuningsih ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami yang lain, secara khusus di dalam kehidupan kami bermasyarakat, kehidupan kami berbangsa, di mana kami saat ini memasuki masa-masa euforia ketika kami merayakan ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kiranya di tahun ini kami boleh memaknai dengan sungguh-sungguh arti kemerdekaan. Ajar kami untuk bisa memaknai arti sebuah kebebasan. Karena kami tahu Tuhan, sebagai orang-orang yang merdeka, kami pun tidak Tuhan kehendaki untuk menjajah yang lain atau menindas yang lain atau bahkan melakukan tindak ketidakadilan kepada yang lain. Bapa, oleh karena itu, tolong supaya kami tidak hanya merayakan HUT RI ini, HUT kemerdekaan ini sebagai sebuah

memperjuangkan kemerdekaan ini dengan memelihara kedamaian, memelihara kepersaudaraan satu dengan yang lain. Meskipun kami berbeda agama, berbeda suku, tetapi kami tinggal di rumah yang sama dan kami hidup dari tanah yang sama. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami untuk kami bisa memperjuangkan kemerdekaan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan jajarannya, juga untuk seluruh anggota legislatif, anggota eksekutif, anggota yudikatif, dan bahkan juga pada tingkat-tingkat di kampung kami, di RT/RW kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, karena kami yakin Tuhan melalui mereka, Tuhan menyatakan berkat-Mu, dan kiranya mereka juga boleh menjalankan apa yang telah Tuhan mandatkan melalui kekuasaan, melalui jabatan, itu mereka bisa mengemban betul, sehingga apa yang menjadi kebijakan mereka, apa yang menjadi keputusan ataupun hukum atau undang-undang yang mereka buat, semuanya itu hanya untuk kesejahteraan kami bersama dan bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu ataupun untuk memperkaya diri sendiri. Bapa, kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ajar kami juga untuk bisa mengupayakan sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan, kami menyerahkan untuk istirahat malam kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya malam ini kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan kiranya besok pagi pun Tuhan juga memberkati kami untuk membangunkan kami di hari yang baru. Tuhan, kami tahu hari ini banyak dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu kami mohon ampun ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang senantiasa mencurahkan cinta kasih-Mu atas kami, dan kiranya kami juga boleh belajar untuk tidak selalu mengulangi kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, ya kami pinta sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah doa malam kita hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan marilah kita saat ini boleh beristirahat, kalaupun kita harus menjalani atau masih melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang harus kita lakukan, kiranya kita pun juga melakukannya dengan teriring berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, saya Pendeta Adi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com, www.sahabatpetra.com.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
4: One thing I have asked of the Lord, this only do I seek, to dwell in your house all the days of my life. Satu hal yang ku minta, Tuhan, inilah yang ku ingini, untuk berdiam di rumah Tuhan selama-lamanya. We thank you, Lord. Mari kita sama-sama.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra, Stream.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
1: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Petra, streaming radio.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Ubun Pagi Radio Petra 105.7 FM edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Pendeta Ari Tulus Arianto dari Kigazi Sari Mulyo. Kita akan bersama menghayati serta merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, yang didasarkan dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala syukur kami untuk setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk anugerah hari ini yang boleh kami nikmati, di mana Tuhan membangunkan kami di hari yang baru, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa menikmati dan menjalani hari ini. Dan di pagi ini Bapa, kami bersama hendak mendasari aktivitas kami pada hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu itulah yang berkuasa atas kami, menaungi kami, sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang rajin dan mau merenungkan firman-Mu, tetapi kami pun mau untuk belajar dan berproses menghidupi firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, perenungan kami saat ini di dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ditanya tentang berkat Tuhan apa yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing, tentu kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa menjelaskan atau menyampaikannya. Ya, karena begitu banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Kalau ditanya berapa banyak, ya tidak ada kiranya, tidak terkira jumlahnya. Karena begitu banyaknya berkat dari Tuhan. Bentuknya bisa beragam. Bisa berkat hidup, berkat kesehatan, bisa bernafas, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa kemudian ketemu dengan teman, bisa kemudian bercengkrama dengan keluarga, dan juga bentuk berkat-berkat yang lain. Itu semua adalah berkat yang kita terima, berkat yang kemudian bisa kita hayati itu sebagai belas kasih Tuhan, sebagai kebaikan dari Tuhan yang terjadi dan dicurahkan Tuhan kepada kita. Tetapi ada juga satu berkat lain yang sebenarnya kita terima, tapi seringkali tidak kita sadari. Yaitu berkat
ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Apa maksudnya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya? Tentu kita tahu ya, sinar, kegunaan sinar atau cahaya itu kita pasti tahu. Ya tentu adalah untuk menerangi kita. Tanpa sebuah cahaya, tanpa sebuah sinar, pasti kita akan bingung melakukan apapun. Misalnya saya ketika listrik padam, kita nggak punya lampu emergensi, kita nggak punya lilin, yang ada adalah gelap gulita gitu. Pasti pergerakan kita akan terbatas. Kita nggak tahu harus melakukan apa, bahkan kita naruh sesuatu di meja, kita harus kalau orang Jawa bilang tuh geragap-geragap gitu ya, harus rambatan nyari di mana di mana, dan itu pun juga belum tentu ketemu. Karena apa? Karena tanpa sinar itu, tanpa cahaya, pergerakan kita atau aktivitas kita itu akan terbatas. Nah, ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, berarti kita itu bisa melihat jalan dengan lebih terbuka. Kita bisa melihat sebuah jalan itu dengan lebih nyaman, dengan lebih jelas, sehingga ketika kita jalan, kita akan lebih terlindungi karena kita tahu yang di depan kita itu apa, sehingga kita nggak nabrak-nabrak. Nah, lalu apa maksudnya kok Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya? Lalu konsekuensinya apa, atau efek dari sinar dari wajah Tuhan itu seperti apa gitu? Nah, sahabat Petra yang terkasih, sinar yang Tuhan berikan untuk menyinari kita, untuk menyinari jalan kita, itu bisa kita bayangkan seperti sebuah kacamata atau seperti sebuah lensa, atau kita bisa menyebutnya perspektif. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, maka seharusnya ketika kita melihat realitas-realitas yang terjadi di sekitar kita, kita harusnya melihat dengan perspektifnya Tuhan. Kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandang kita sebagai manusia. Contohnya, ketika kita mendapatkan berkat yang banyak, ketika ternyata, oh dalam pekerjaan, wah kok saya dapat gaji gede nih, atau kebetulan di bulan itu, wah saya dapat bonus nih, dapat bonus gede. Kalau kita pakai kacamata kita, maka kita akan berpikir, wah ini mau buat apa ya? Ini mau dibelikan apa, wah ini nanti untuk ini, untuk itu, untuk membelikan ini, membelikan itu, untuk bayar ini, bayar itu, dan sebagainya. Itu pakai cara pandang kita. Tapi kalau kita melihat realitas berkat yang banyak itu dari kacamata atau perspektifnya Tuhan, maka kita harus berpikir, loh saya dapat berkat banyak ini, lalu maunya Tuhan apa ya? Lalu berkat ini kira-kira Tuhan mau supaya saya pakai untuk apa? Kalau misalnya kita dapat berkat banyak, kebetulan tetangga kita itu ada yang mau anaknya mau berangkat sekolah, tapi bensinnya habis, motornya habis bensinnya, dia mau pakai ojek online nggak punya uang. Loh berarti kalau kita pakai cara pandang Tuhan, oh jangan-jangan ini maksudnya Tuhan. Saya dapat berkat banyak, sehingga tetangga saya lagi kesulitan untuk ngantar anaknya sekolah. Oh berarti ini cara Tuhan untuk kemudian berkat itu saya bagi kepada orang lain, kepada tetangga saya yang sedang membutuhkan. Itu kalau kita pakai perspektifnya Tuhan. Atau juga bentuk yang lain, oh saya itu sehat, saya itu diberikan kekuatan. Kira-kira Tuhan itu mau pakai saya sebagai apa ya? Kalau mungkin kita pakai cara pandang kita ya, kita akan mengatakan bahwa, oh berarti kalau saya sehat, saya kuat ya, saya kan bisa melakukan segalanya. Saya bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita mencoba untuk belajar menggunakan perspektif Tuhan, tadi pertanyaannya sama. Kekuatan saya ini, tubuh sehat saya ini, kira-kira Tuhan mau pakai saya untuk apa? Itu berarti kita melihat realitas di sekitar kita, melihat kehidupan kita dari kacamata atau perspektifnya Tuhan. Karena kita sudah disinari oleh sinar dari wajah Tuhan, dan jalan kita itu adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi seringkali ketika kita melihat berkat dari Tuhan, bahwa kita tidak rela untuk menggunakan perspektifnya Tuhan. Kita maunya, ya sudah Tuhan, berkat itu kan punya saya.
Berkat itu ya saya nikmati. Kalau ada kemudian, itu loh ada yang butuh, oh ini loh ada yang butuh pertolonganmu, oh ini loh yang ada butuh tenagamu, kamu kan sehat, kamu kan kuat, itu loh tolongin dia gitu. Kemudian kita akan mengatakan, wah capek, ah ini kan berkat saya, ini kan usaha keras saya. Kita selalu memakainya adalah perspektif manusia, kacamata kita, atau cara pandang kita sendiri. Kita lupa bahwa ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan kita melihat atau mendapatkan berkat yang dari Tuhan, maka berkat itu harus kita lihat dari kacamata-Nya Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kita rela atau tidak kalau berkat itu kemudian kita gunakan atau kita lihat dari kacamata-Nya Tuhan. Dampaknya apa? Ya mungkin secara manusia kita akan mengalami kerugian. Loh saya rugi dong, saya nggak bisa senang-senang, saya nggak bebas menggunakan waktu saya nggak bebas menggunakan harta saya nggak bebas menggunakan kekuatan saya. Kita rugi dong. Tapi kalau kita bicara pada perspektif Tuhan, maka itu bukan sebuah kerugian. Memang Tuhan menitipkan berkat itu bukan hanya untuk kita. Tuhan menitipkan kekuatan itu bukan untuk kita. Dan Tuhan menitipkan kesehatan itu semata-mata bukan hanya untuk kita. Tetapi Tuhan mau atau Tuhan menunjukkan jalannya, ini loh dengan kekuatanmu, dengan berkatmu, dengan kesehatanmu, kamu jalan ke sana. Kemana? Ke tetanggamu itu. Oh kemana? Ke saudaramu. Kemana? Ke keluargamu. Kemana? Itu loh ke orang-orang yang sedang membutuhkan kehadiranmu. Itu berarti kita menggunakan kacamata atau perspektifnya Tuhan. Pertanyaannya, rela atau tidak? Mau atau tidak? Kalau kita melihat berkat yang kita terima dengan cara pandang Tuhan, karena Tuhan sudah menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, memohon penyertaan Tuhan di dalam kita akan menjalani hari kita saat ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berkat yang kami terima itu sungguh luar biasa. Kalau kami mau hitung, kami tentu tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena berkat-Mu itu terlalu banyak dan terlalu besar untuk kami. Tetapi seringkali ketika kami menggunakan berkat itu, kami hanya melihat dari perspektif kami. Kami hanya melihat dari kacamata kami sendiri. Kami tidak mau sadar bahwa Tuhan sudah menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau sudah menunjukkan jalan yang harus kami lewati. Tetapi seringkali kami pakai kacamata kami sendiri, kami pakai jalan kami sendiri. Sehingga berkat itu hanya kami nikmati, entah berkat apapun itu. Berkat materi, berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat-berkat yang lainnya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk kami menggunakan berkat ini dan melihat berkat serta realitas di sekitar kami dengan kacamata-Mu dan dengan sinar yang telah Tuhan tunjukkan melalui jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya hari ini boleh kami jalani di dalam aktivitas kami, baik kami yang sekolah, bekerja, juga melakukan pekerjaan di rumah, atau apapun yang harus kami lakukan, kiranya kami boleh melakukannya dengan menggunakan cara pandang dan kacamata yang Tuhan tunjukkan. Kami menyerahkannya Tuhan, hari kami ini kiranya rahmat-Mu dan berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan embun pagi kita edisi 13 Agustus 2026 di hari Kamis ini. Dan kiranya apa yang sudah kita renungkan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita, supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sinar Wastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, stream.

Tuhan, hanya sembah Tuhan. Mari kita nikmati malam ini, saudara. Saya percaya bahwa dia ada di tempat ini, saudara. Dia dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai, saudara. Karena dia ada di dalam hati kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih rindu untuk berjumpa dengan kita malam ini. Dan saya tahu bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, akan terjadi mujizat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Yang sakit malam ini disembuhkan. Yang datang dengan beban berat dan pergumulan, pulang dilepaskan malam ini. Asal kita datang kepada Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus malam ini. Panggil nama Tuhan, saudara. Dia ada di tempat ini dan siap untuk menjamahmu malam ini. Come on. Hallelujah.

0: Tuhan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Thank you Lord Jesus.
1: Bah, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
5: tebus murah,
8: hadiah menarik,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
10: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus?
11: Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
12: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menjadi orang sabar. Dalam situasi-situasi sulit, mintalah Tuhan menjaga pikiran, perasaan, dan perkataan Anda. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai dengan 16.
1: Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 16, saya akan membacakannya sampai ayat 5. Paulus di hadapan Festus dan naik banding kepada Kaisar. Tiga hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang merancang pengadaan untuk membunuh dia di tengah jalan. Namun, Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Paulus menunjukkan kekuatan kesabaran ketika ia diadili di hadapan Festus. Alih-alih mengizinkan tuduhan palsu para pendakwa membuyarkan sikap tenangnya, rasul itu dengan sabar menjalani proses hukum itu dengan tetap setia pada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 6 sampai dengan 12. Demikian pula penting bagi kita semua untuk mencari Tuhan pada situasi-situasi sulit, bahkan lebih mendesak lagi jika kita pada dasarnya cenderung tidak sabaran. Kita dapat meminta Tuhan mengambil alih pikiran kita. Penting sekali kita mengalihkan perhatian kita dari situasi kepada Tuhan. Roh-Nya akan mendorong kita memiliki perspektif yang benar. Perasaan kita. Ketika Roh Kudus menjaga perasaan dan reaksi kita, kita akan mendapati diri kita menjadi lebih tenang dan dapat merespons dengan cara yang baik. Perkataan kita. Berdoa untuk pengendalian diri atas lidah merupakan hal yang penting dalam menjadi saksi yang baik di tengah tekanan dan permusuhan. Amsal pasal 15 ayat 18. Saudara pendengar, Roh Kudus akan menjawab doa-doa kita dan menyediakan yang kita butuhkan, seperti yang Dia lakukan pada Paulus. Meskipun Paulus menghadapi situasi-situasi yang tidak adil, ia tidak terpancing. Bayangkan yang akan dilakukan Tuhan pada Anda ketika Anda bertumbuh dalam kebajikan, kesabaran.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: baru waktu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita bertemu kembali, sahabat Petra, di program Bun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu saja kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan ke ruang dengar Anda dapat mengisi pagi hari Anda yang sekarang ini sedang bersiap-siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kami juga sudah menyiapkan sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberi inspirasi bagi kehidupan rohani Anda semuanya, di mana pagi hari ini renungan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Christian Nugroho. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita, tuntunan kehidupan untuk kita semuanya, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi baru ini dengan program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

berganti hari. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana raja.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena Tuhan yang telah menjaga melindungi saat kita beristirahat telah membangunkan dan mempersatukan kita di ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM di mana edisi hari ini Jumat 14 Agustus tahun 2026 bersama dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan dan kita akan belajar sebuah tema menguatkan sesama meskipun menderita. Diambil bacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai 28. Karena itu sahabat Petra, mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, bersama kita merendahkan diri menghadap Tuhan, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Di dalam sang firman, putramu yang tunggal, juru selamat dan penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah, Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas kasih setiamu yang menjaga melindungi kami saat beristirahat, yang telah memulihkan tubuh dan kekuatan kami. Dan kini Bapa, kami telah membuka mata, telah terbentang sebuah hari yang cerah dan baru menjadi kesempatan bagi kami. Siapakah kami Bapa, sehingga Engkau melimpahi kami dengan kemurahan dan kesetiaan-Mu. Karena itu Bapa, kami sungguh bersuka cita. Tetapi kami pun menyadari bahwa segala kebaikan Tuhan tidak dapat kami nikmati jika kami tidak hidup di dalam kehendak-Mu. Maka hari ini segenap sahabat Petra sejenak berteduh di hadirat-Mu, merasakan kebenaran sabdamu, supaya dalam kehidupan yang berkenan di hadapanmu, kami semakin bersuka cita atas penyertaan dan pertolonganmu, dan kami pun boleh menjadi bagian rancangan Allah yang digenapi dalam kehidupan kami melalui karya pelayanan kami di hari ini. Mari, ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami

Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Ti Empun Pagi hari ini mengambil tema menguatkan sesama meskipun menderita. Dan bersama kita mendengar bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi mereka, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, jika kita kembali mendengar tema hari ini, sungguh terasa aneh. Menguatkan sesama meskipun menderita. Setiap penderitaan adalah perasaan yang mendatangkan kesedihan dan kesusahan. Bagaimana tidak, setiap orang tidak ada yang ingin, tidak ada yang mau untuk menderita. Setiap orang hidup dan berjuang berusaha supaya dirinya tidak menderita. Maka ketika orang mengalami penderitaan, itu artinya dia tidak dapat melawannya. Itu artinya dirinya kalah. Itu artinya dia harus menanggung sebuah penderitaan. Jadi penderitaan juga bisa dipahami situasi bahwa kita telah kalah dan menunjukkan sebuah kelemahan. Lalu bagaimana mungkin jika kita saat menderita, situasi saat kita kalah dan lemah, lalu kita mampu untuk menguatkan orang lain? Di sini persoalannya justru adalah pengertian yang salah. Bagaimanapun penderitaan, betapa

walaupun ada perasaan lemah dan kalah, memang bagian dari realitas hidup. Kita memang harus berjuang. Kita melawan penderitaan, tetapi toh penderitaan tidak selama-lamanya dapat dihindari. Harus dihadapi, harus kita tanggung. Karena itu sahabat Petra, yang terlebih penting memahami penderitaan adalah apa yang menjadikan kita menderita. Karena Tuhan sendiri berharap dan bahkan berfirman supaya penderitaan itu tidak datang karena kita berbuat dosa. Ingatkah kita surat 1 Petrus pasal kedua yang telah mengajarkan kita khususnya ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Perhatikan sahabat Petra, bahkan Allah pun mengizinkan kita menanggung penderitaan, bahkan yang tidak harus kita tanggung seperti tampaknya tidak adil, tetapi Tuhan menyebutnya sebagai kasih karunia. Selama ini kita berpikir bahwa penderitaan hanya pantas bagi orang-orang jahat. Penderitaan harus menjadi buah pekerjaan karya orang-orang jahat. Kita selalu terasa lega, puas ketika melihat orang-orang jahat menuai penderitaan. Tetapi firman Tuhan justru mengatakan, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Menderita karena kejahatan memang konsekuensi, tetapi sungguh memalukan bagi anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah disucikan, yang sudah diselamatkan. Harusnya kalaupun ia menderita, justru bukan karena berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Justru walaupun tampaknya tidak adil menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, tetapi justru sebuah kebanggaan karena itu kasih karunia dari Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari kembali melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Kita juga kembali ditunjukkan bagaimana sikap para rasul, terkhusus Paulus dan Barnabas, ketika harus menderita. Mereka setia, mereka meninggalkan segala sesuatu untuk memberitakan Injil, tetapi mereka pun mengalami penolakan, bahkan juga mengalami kekerasan. Kita telah tadi mendengar bagaimana orang-orang lalu melempari Paulus, bahkan menyeretnya keluar kota, dan bahkan menyangka Paulus telah mati. Tetapi Tuhan menyelamatkannya, dan Paulus tidak berhenti. Justru ketika melanjutkan perjalanan, ayat 22 mengatakan demikian. Di tempat itu mereka, Paulus dan Barnabas, menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari kita belajar tentang penderitaan yang kita alami dalam hidup. Bahkan belajar dari Paulus dan Barnabas, mereka justru menguatkan sesama ketika mengalami penderitaan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pertama, saat kita menderita, janganlah serta-merta kita menggugat Allah. Kenapa aku harus menderita?
apakah kesalahan saya, apa dosa-dosa saya, apakah Tuhan tidak peduli, apakah Tuhan tidak melihat, mendengar doaku, kenapa Tuhan tidak menolong. Memang, penderitaan benar-benar membawa kita pada kelemahan dalam situasi yang sulit. Tetapi janganlah serta-merta kita meragukan kuasa Allah. Janganlah serta-merta kita menggugat Allah. Allah sangat mengasihi kita, bahkan kasihnya dinyatakan bahwa Ia telah menanggung penderitaan bagi kita. Marilah kita jujur bahwa segala penderitaan hidup kita tidak akan pernah melampaui penderitaan Kristus bagi kita. Dan kalaupun kita mengingat penderitaan Kristus, justru itu adalah sumber kekuatan. Bahwa jika kita menderita sebagaimana Kristus telah menderita, penderitaan Kristus menjamin kekuatan, penghiburan, dan kemenangan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita bisa menderita, kita menjadi lemah, tetapi jangan kemudian kita menjadi kecewa, kita menjadi tawar hati, apalagi kita menggugat dan meragukan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita juga pahami bahwa penderitaan juga adalah harga dari sebuah kasih. Kristus bahkan menderita bagi kita karena Kristus mengasihi kita. Maka kalau kita menderita, biarlah penderitaan itu adalah perwujudan harga sebuah kasih. Paulus dan Barnabas pun menderita, tetapi mereka menguatkan karena adalah perwujudan kasih pada Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bukankah saat bersalin juga adalah sebuah penderitaan yang ditanggung dari ibu? Hamil yang begitu berat, persalinan yang begitu menyakitkan. Jujur, persalinan pun juga sebuah penderitaan, tetapi tidak pernah disesali, tidak pernah menggugat Allah, karena justru persalinan akan mendatangkan kehidupan, dan anak yang dilahirkan memberikan sukacita yang jauh lebih besar daripada penderitaan persalinan itu sendiri. Maka sahabat Petra, jika kita menderita tetapi kita mengeluh, jangan-jangan itu karena dosa dan kesalahan kita. Sebab ketika kita menderita sebagai harga cinta, penderitaan itu tidak akan mengalahkan, tetapi bahkan mendatangkan sukacita. Dan pada akhirnya, kita bisa melihat pelajaran dari penderitaan tidak sebagai sebuah alasan kita menjadi lemah, alasan kita menjadi kalah. Justru penderitaan akan menjadi kesaksian. Hasil pembenaran dalam tulisan kitab Roma pasal 5 bahkan menunjukkan karena kita sudah diselamatkan, kita akan bermegah dalam penderitaan. Karena penderitaan mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Di dalam penderitaan Tuhan turut bekerja, sehingga betapapun kita lemah, kita tetap dapat bermegah. Penderitaan menjadi kesaksian karena bersama Allah, penderitaan justru menjadikan kita ditempa, diuji. Dan setiap ujian menjadikan kita semakin kuat dalam ketekunan. Dan melalui ketekunan kita menjadi semakin tahan uji, yang artinya seperti emas yang dimurnikan. Penderitaan di dalam rahmat Allah mendatangkan kebaikan, pengharapan, dan membentuk kita sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah. Itulah mengapa Paulus dan Barnabas betapapun menderita, menguatkan hati para murid, dan meneguhkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah mengalami banyak sengsara.
bukan berarti lalu kita menjadi orang yang menyukai kesusahan, tetapi itu adalah harga dari kasih kita pada Allah. Tetapi kasih karunia Allah juga akan mengerjakan segala penderitaan, mendatangkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Karena itu mari, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah membuktikan, Ayub pun menderita, bukan karena kesalahan, tetapi justru karena dibanggakan Allah. Dan Ayub setia sampai akhir. Yesus Kristus pun juga menderita untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena itu biarlah jika kita harus menderita, biarlah itu menjadi kesaksian, biarlah itu menjadi berkat, sebagaimana salib Kristus, penderitaan Kristus telah memberkati kita, maka di dalam Kristus, penderitaan kita tidak mendatangkan kelemahan, tetapi menjadi kekuatan yang memberkati, menghibur orang-orang di sekitar kita. Karena jika demikian justru kita bermegah, karena penderitaan kita juga menjadi bagian penderitaan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari kita akhiri bersama kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas firman. Dengan demikian kami menyadari bahwa kami pun tidak dapat menghindari dan terlepas dari penderitaan. Tetapi kami tidak harus menjadi lemah, tetapi kami menghayati bahwa kuasa kasih Kristus akan menjadikan penderitaan ini mengerjakan kebaikan, yaitu ketekunan, tahan uji, dan pengharapan, sehingga justru kami boleh bermegah, bahkan kami boleh menguatkan dan menghibur sesama kami. Kini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Biarlah kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami boleh digenapi. Jauhkan kami dari bahaya, dari godaan ataupun kecelakaan, dan damai sejahtera, kekuatan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia yang berlimpah-limpah, menuntun kami di sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri embun pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan, embun pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Akhirnya, selamat melanjutkan kehidupan, menempuh hari ini di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, dan memberkati kita. Karena itu, tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami dan mendengarkan program Bun Pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Untuk Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap akan memulai aktivitas di luar rumah, kami mengucapkan selamat beraktivitas di luar rumah, sahabat Petra. Kami berharap semua aktivitas Anda hari ini menjadi berkat untuk Anda maupun orang-orang yang Anda kasihi. Dan semoga hari ini sahabat Petra juga diberikan motivasi baru untuk melakukan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Petra, tidak jarang kita juga mengalami permasalahan hidup dan membuat apa yang kita kerjakan tidak maksimal hasilnya. Dan hal itu seringkali juga menjadi penyesalan untuk diri kita. Namun kita harus ingat sahabat Petra bahwa penyesalan itu seringkali tidak bisa kita bawa terus di dalam kehidupan kita, karena justru itu akan menjadi beban tersendiri untuk hari ini. Baik juga untuk kita mulai melepaskan penyesalan kita dan mulai melakukan hal-hal yang memang kemudian bisa memperbaiki keadaan kita. Dan jangan lupa, kita perlu berharap terus kepada Tuhan sehingga hal-hal yang kita anggap gagal bisa kita perbaiki hari ini. Bahkan di masa depan, itu juga menjadi hasil yang menyenangkan dan penuh sukacita bagi kita. Mari kita terus berjuang, sahabat Petra, untuk sesuatu yang lebih baik hari ini. Kita lanjutkan Bun Pagi kita, sahabat Petra. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu.